0: we need to take and to bring trophies home now.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
3: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
4: Pak Fuad. Alhamdulillah.
5: Jalan menuju dengan rekan.
4: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
6: Pak. Soal apa Pak? Benar.
4: Ya.
6: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
4: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
6: Kemudian Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
4: Itu kata kamu, ha?
6: Itu kata KPK. Insya Allah.
3: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
8: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
5: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini pasti dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, filter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ID yang mabrur ya, ya agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
8: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
9: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Ya, Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dari informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Baik pendengar, saatnya kita ikuti pertandingan Pesta Bola Brazil versus Haiti dari RR Pro 3 Jakarta.

kata bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang, dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang, dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

0: Riau Siap.
1: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, mari kita lanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Siang di musik dan informasi, tepatnya hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nak, ayo makan yang banyak ya. Pintar, makan yang banyak. Aduh, susah sekali nak makan Bu ini.
2: Kenapa Mbak? Susah makannya ya?
1: Iya Bu, gak mau makan. Susah makannya anak saya ini. Saya jadi khawatir. Nanti kalau gizinya gak mencukupi, bisa-bisa kena stunting.
2: Tenang Mbak, jangan dibawa panik. Stunting itu bisa dicegah.
1: Apa iya Bu, anak saya susah makannya?
3: Cegah stunting dengan menjaga, pertama, pola makan anak. Asupan gizi yang cukup dan seimbang perlu dikenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Kedua, pola asuh. Berikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan rutin membawa bayi ke posyandu. Ketiga, sanitasi dan akses air bersih. Biasakan anak sejak dini mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan tidak buang air besar sembarangan. Siapkan generasi penerus bebas ancaman stunting.
4: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
1: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
0: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernahkah Anda mendengar seni crochet ya? Atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan seni merajut ya. Jadi saat ini crochet ya itu tidak lagi identik dengan aktivitas mengisi waktu luang para lansia. Namun belakangan ini tren merajut pendengar justru meledak di kalangan generasi Z ya. Jadi mulai dari tas jinjing, tote bag, topi bucket, gantungan kunci lucu sampai dengan pakaian estetis ya, hasil rajutan tangan saat ini menjadi pemandangan yang akrab di media sosial maupun di ruang publik pendengar. Jadi fenomena bangkitnya kerajinan tangan ini menyimpan alasan yang mendalam ya, dari sekedar ikut-ikutan tren mode. Nah, salah satu pemicu utama di balik demam crochet ini adalah keinginan Gen Z untuk tampil beda dan autentik. Jadi dari laporan tren Craftia Council of America, generasi muda saat ini sangat menghargai sekali konsep slow fashion dan produk yang ramah lingkungan sebagai bentuk protes terhadap industri pakaian massal atau fast fashion yang sering merusak bumi. Jadi melalui crochet pendengar, mereka bisa menciptakan selembar pakaian atau aksesoris yang cukup unik ya, jadi kayak one of a kind, dan mencerminkan identitas personal mereka secara utuh tanpa ada kembaran di dunia limited edition kalau saya bilang pendengar. Jadi selain alasan mode ya, merajut ternyata menjadi media pelarian yang cukup ampuh untuk menjaga kesehatan mental di tengah gempuran dunia digital yang serba cepat saat ini. Jadi berdasarkan studi yang dipublikasikan dalam British Journal of Occupational Therapy, aktivitas motorik berulang seperti merajut ternyata terbukti nih secara klinis bisa memicu pelepasan hormon dopamin dan juga serotonin. Jadi proses fokus pada hitungan simpul benang ini ya menciptakan efek meditasi yang menurunkan tingkat kecemasan atau anxiety serta memberikan rasa tenang yang jarang mereka dapatkan saat berselancar di media sosial. Kira-kira untuk Anda pendengar tertarik untuk mencoba seni merajut? Ya, jujur kalau saya ketika melihat hasilnya diposting di beberapa media sosial yang saya lihat, saya cukup tertarik ya, karena kreativitasnya lucu, menggemaskan. Salah satunya boneka rajut kayaknya cukup menarik pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Mendengar saat ini waktu menunjukkan pukul 12.56 menit waktu Indonesia Barat dan rangkaian musik dan informasi di Riau Siang. Saya cukupkan dulu sampai di sini, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan segera mengikuti Warta Riau Siang untuk hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Um baik ke Jalan Apening ke Tupang sampai Rindu Sepadan. Mm-hmm. Itu sangat dibutuhkan itu. Mm-hmm. Karena kalau dari apalah dari Rumbai ke Simpangbingung itu gelap gulita itu. Mm-hmm. Hanya menerangi tiang listrik itu pun satu-satu jauh-jauh pula lagi. Jadi kadang orang ada yang senggol atau apa. Karena ada mobil-mobil satu-satu lah dia.
1: Perlu kita pahami bahwa data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

0: pokok berita pendengar, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia dibutuhkan pembangunan sekat kanal seluas 540.000 km sehingga dibutuhkan peran serta seluruh pihak termasuk masyarakat dan untuk pembuatan sekat tersebut. Timnas Brasil kembali merebut catatan bersejarah di Piala Dunia 2026, kemenangan 3-0 atas Haiti pada laga kedua fase grup. Watario siang hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, dan Suara Lima Luha, Rokan Hulu, serta kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Watario selengkapnya edisi hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Pendengar, untuk dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia dibutuhkan pembangunan sekat kanal seluas 540.000 km sehingga dibutuhkan peran serta seluruh pihak termasuk masyarakat untuk pembuatan sekat tersebut. Selengkapnya Femia Siovani melaporkan.
1: Indonesia merupakan salah satu negara yang setiap musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup luas, yakni mencapai 13,36 juta hektar yang rentan terbakar saat panas yang terjadi. Menteri Lingkungan Hidup yang juga merupakan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Muhammad Zumhur Hidayat mengatakan dengan kondisi itu maka perlu dilakukan pembasahan terhadap seluruh lahan gambut, khususnya di provinsi yang rawan karhutla seperti Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Jumhur Hidayat menjelaskan untuk membasahi lahan gambut tersebut maka dibutuhkan sekat kanal seluas 540.000 km. Jumhur menuturkan dengan luasan tersebut anggaran yang dibutuhkan sangat besar sehingga diperlukan peran serta dari perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan sekat kanal.
2: Kalau kita bisa membangun ini, kita bicara Indonesia ya. Kalau bicara Indonesia, kita perlu membangun sekat kanal supaya kebakaran sama sekali katakanlah bisa direduksi mendekati nol. Dibutuhkan membangun sekat kanal seluas 540.000 km.
3: Sekat kanal.
2: Oke. Okay. Nah, kita baru membangun sekarang total sekitar 50.000 lah. Jadi masih sekitar baru 10%. Tentu perlu pembiayaan, perlu edukasi, perlu penggantian kemungkinan terganggunya masyarakat kalau dibangun sekat kanal. Itu kan perlu bagian daripada yang harus dipikirkan. Dan itu memerlukan anggaran dan sebagainya. Nah, ini bagian daripada yang tentunya kita mengundang siapapun untuk bisa ikut serta dalam mempercepat, memperbanyak pembangunan sekat kanal di Republik Indonesia.
1: Sementara Direktur Rumus Bengkalis Ismail menyebutkan sekat kanal sangat membantu dalam membasahi gambut sehingga dapat mencegah kebakaran. Namun Ismail mengungkapkan ada kendala di lapangan terkait dengan sekat kanal yang tidak terawat dengan baik. Padahal sekat kanal penting untuk menjaga kelembapan tanah gambut.
4: Masih rendah kesadaran untuk merawat karena menganggap ini misalnya ini yang ngebangun BRGM gitu untuk MTA. Nah, dianggap itu hanya MTA saja yang bertanggung jawab untuk merawat. Padahal desa, masyarakat lain ini juga bertanggung jawab karena MTA itu kan hanya apa namanya penanggung jawab utama untuk operasinya sekat kanal, tapi perawatan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab bersama karena kalau rusak sekat kanalnya pasti fungsinya juga akan rusak.
1: Ismail mengimbau masyarakat yang di kawasannya terdapat sekat kanal untuk menjaga dan merawat karena keberadaan sekat kanal penting untuk mencegah kebakaran di lahan gambut. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: BPS beri kemudahan pelaku usaha, kini lebih mudah isi data statistik lewat sistem CUI Computer Assisted Web Interviewing pada Sensus Ekonomi 2026. Alwi Suryatmaja melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia terus memperkuat inovasi dalam metode pengumpulan data statistik. Salah satu pendekatan yang diperkenalkan adalah Computer Assisted Web Interviewing atau CUI sebagai alternatif pengisian data secara mandiri oleh pelaku usaha maupun perusahaan. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Puji Ismartini menjelaskan bahwa CUI merupakan sistem berbasis web yang memungkinkan responden mengisi data usaha secara langsung tanpa harus melalui petugas.
6: Kemudian modal lainnya yang juga disediakan sebagai bentuk fleksibilitas adalah menyediakan moda KWI. KEWI ini adalah kalau tadi KEPI itu ada diinstal di masing-masing gadget petugas, kalau KEWI ini adalah Computer Assisted Web Interviewing. Jadi aplikasi berbasis web yang nanti dapat digunakan oleh perusahaan atau usaha yang ingin mengisi usaha atau datanya secara mandiri.
5: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menegaskan pentingnya kepercayaan publik terhadap proses pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS, yang memastikan setiap data yang diberikan oleh masyarakat maupun pelaku usaha dijamin kerahasiaannya.
3: Perlu kita pahami bahwa data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan.
5: Dengan adanya penguatan sistem digital serta jaminan perlindungan data, pemerintah berharap tingkat partisipasi responden dalam kegiatan statistik semakin meningkat sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, terima keluhan masyarakat terkait kurangnya penerangan jalan umum, pemerintah Kota Pekanbaru akan pasang lampu di sepanjang jalan Rumbai sampai Simpang Bingung. Haryo Gunawan melaporkan.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru akan memasang lampu penerangan jalan umum PJU di sejumlah ruas jalan kawasan Rumbai pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI terkait kondisi jalan yang masih gelap dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Salah seorang warga Muara Fajar, Simpson, meminta perhatian pemerintah terhadap minimnya penerangan jalan di kawasan Simpang Bingung, Kecamatan Rumbai menuju arah Minas. Menurutnya kondisi jalan yang gelap telah lama dikeluhkan masyarakat karena mengganggu kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan, terutama pada malam hari.
8: Lampu jalan tuh dari Rumbai ke jalan apa nih, ke Simpang sampai Rindu Sepadan, itu sangat dibutuhkan itu. Karena kalau dari apalah, dari Rumbai ke Simpang Bingung itu gelap gulita itu. Hanya menerangi tiang listrik itu pun satu-satu, jauh-jauh pula lagi. Jadi kadang orang ada yang senggol atau apa, karena ada mobil satu-satu lah dia. Kalau tidak nanti ya kayak situ rawan juga nampak settingnya.
7: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Mashkur Tarmizi, memastikan pemasangan lampu jalan telah dianggarkan dan akan direalisasikan pada tahun ini. Saat ini pihaknya hanya tinggal menyelesaikan proses administrasi sebelum pekerjaan dimulai.
9: Insya Allah ya, secepatnya tahun ini sudah kita anggarkan. Siapa nanti investasi saja. Insya Allah tahun ini mulai dari siang 4 ya, Sudirman Ujung, 9 ya, Paus, Yosudarso sampai ke Simpang Bingung kita pasang lampu.
7: Mashkur Tarmizi juga mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan berbagai keluhan pelayanan publik melalui tim reaksi cepat TRC 112 Pekanbaru Aman. Menurutnya pemerintah berkomitmen untuk merespon setiap laporan masyarakat secara cepat dan tepat melalui layanan tersebut. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan aksi bagi-bagi air bersih kepada warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Sia. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
10: Dalam rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Satlantas Polresta Pekanbaru menggelar aksi sosial, yakni menyalurkan bantuan sarana air bersih sebanyak 10.000 liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, AKP Satrio Wicaksana mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Tidak hanya membawa mobil tangki air, kehadiran para personil Satlantas Polresta Pekanbaru juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada warga setempat.
11: Kami dari Satlantas Polresta Pekanbaru melaksanakan kegiatan rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80 melalui program Polantas Menyapa. Kali ini dengan bentuk bantuan sarana air bersih sebanyak 10.000 liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Jadi kegiatan ini adalah salah satu bentuk nyata kepedulian kami, Polri khususnya, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung, khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Kemudian selain memberikan bantuan air bersih, kami juga selalu memanfaatkan keadaan ini dengan memberikan edukasi keselamatan kepada warga setempat. Kami juga menyampaikan berbagai tips berkendara yang aman untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan juga budaya tertib lalu lintas saat mengemudi di jalan raya. Alhamdulillah, warga setempat menyambut dengan antusias terkait dengan bantuan air bersih.
10: Sementara itu, warga menyambut antusias bantuan air bersih dan edukasi yang diberikan. Ketua RT 01 RW 01 Zulfikar mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
12: Selamat ulang tahun Pak Polisi yang ke-80 Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak bahwa sudah membantu air bersih untuk warga kami. Dan kami sukarela senang hati menerimanya. Semoga Pak Polisi kedepannya makin maju dan dicintai masyarakat.
10: Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80 ini, Polresta Pekanbaru berharap hubungan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin.
0: Dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan. Acara ini dibuka resmi oleh Kapolres pada hari Rabu malam. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton Bayangkara Cup 2026 yang berlangsung di lapangan badminton Rabit Jalan Bangdes, Kota Bengkalis. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kapolres Bengkalis pada Rabu malam. Turnamen yang diikuti ratusan atlet dan juga pecinta bulu tangkis dari berbagai kalangan menjadi salah satu rangkaian kegiatan Polres Bengkalis dalam menyambut hari jadi Kepolisian Republik Indonesia. Selain sebagai ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana AKP Sandra Amelia yang juga menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bengkalis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar menegaskan bahwa turnamen badminton yang digelar dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat. Ia berharap melalui berbagai kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Usai seremoni pembukaan, turnamen diawali dengan pertandingan eksibisi yang berlangsung penuh kerabat. Pasangan Kapolres Bengkalis AKBP Saparian Saleh Siregar bersama perwakilan PBSI Kabupaten Bengkalis berhadapan dengan pasangan dari BRI dan Imigrasi Bengkalis. Pertandingan persahabatan tersebut berlangsung sengit dan menghibur para penonton yang memadati arena dengan hasil akhir imbang satu sama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Bengkalis diminta memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati yang masih tersedia dari pemerintah. Program ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dipungut biaya dengan pendampingan langsung dari petugas yang telah ditunjuk. Berikut laporan Nur Fitriani.
14: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM sekaligus memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Pengawas BPJPH Kabupaten Bengkalis Hafiza Mawaddah mengatakan saat ini kuota program sehati untuk Provinsi Riau masih tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
15: Kalau untuk program pendampingan, sekarang kita untuk Riau itu punya program namanya sehati atau sertifikat halal gratis. Ini ditujukan untuk pelaku-pelaku usaha yang tergolong UMK. Nah, untuk kuotanya sekarang itu ada di 5.952 lagi kuotanya, Bu. Itu untuk program prioritas yang sekarang.
14: Hafiza menjelaskan program tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah agar semakin banyak produk UMKM memiliki jaminan halal. Selain memenuhi ketentuan yang berlaku, sertifikat halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Sementara itu, pendamping proses produk halal atau P3H Evi Susiana menyebut program gratis tersebut khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha makanan dan minuman olahan rumahan. Menurutnya, seluruh proses pendampingan dilakukan tanpa biaya dan pelaku usaha akan dibantu mulai dari persiapan dokumen hingga pengajuan sertifikasi.
15: Gratis yang untuk UMKM makanan dan minuman olahan rumahan. Tapi kalau yang LPN, terus restoran, kayak SPBG gitu, dia harus menggunakan LPH. Beda dengan LP3H.
14: Evi menambahkan, pelaku usaha yang ingin mengikuti program tersebut cukup menyiapkan dokumen dasar seperti nomor induk berusaha atau NIB dan kartu tanda penduduk. Selanjutnya, pendamping halal akan melakukan verifikasi produk dan lokasi produksi. Dengan masih tersedianya kuota program sehati, pelaku UMKM di Bengkalis diharapkan tidak menunda pengurusan sertifikat halal agar dapat memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan pemerintah sekaligus meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang semakin kompetitif. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar baik, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Bola Dunia 2026.
16: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Brazil kembali merebut catatan bersejarah di Piala Dunia 2026. Kemenangan 3-0 atas Haiti pada laga kedua fase grup. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
1: Tidak hanya mendekatkan Selangor ke babak berikutnya, tetapi juga mengembalikan mereka ke puncak daftar tim dengan gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan yang tergabung dalam grup C Piala Dunia 2026, Brazil melawan Haiti bergulir di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, Sabtu 20 Juni 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan datang berkat dua gol Mateus Cunha menit ke-23 dan 36. Sebelum Vinicius Junior melengkapi satu gol lagi menit ke-45 plus 3 menit dan membuat skor menjadi 3-0 pada tengah babak kedua. Mukhtar, penggemar Brazil, sudah memprediksi sebelumnya bahwa Brazil akan unggul telak.
2: Menang skor yang tinggi 3-0 gitu. Bagi saya prinsipnya optimis saja. Dengan selama ini dia latihan, saya yakin 3-0.
1: Sementara itu, Turki saat menghadapi Paraguay di lanjutan grup D Piala Dunia 2026. Laga tuntas, Paraguay menang 1-0 lewat gol cepat di menit kedua. Andre, warga Pekanbaru, mengatakan pertandingan tersebut cukup menarik karena pemainnya merupakan pemain yang sudah berkompetisi di Liga Eropa.
3: Itu tim-tim yang lolos kualifikasi itu nanti masih lolos.
1: Sebelumnya, Maroko berhasil mengatasi Skotlandia dalam match day kedua grup C Piala Dunia 2026. The Atlas Lion menang berkat gol Ismail Saibari. Reporter Tongkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi bola dunia selanjutnya. Pertandingan seru akan tersaji di grup F Piala Dunia 2026 saat Belanda menghadapi Swedia di Houston Stadium Minggu 21 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat. Belanda mengincar kemenangan perdana setelah ditahan Jepang, sementara Swedia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menghancurkan Tunisia 5-1. Akankah Belanda bangkit atau Swedia melanjutkan tren positifnya? Preview selengkapnya disampaikan Dito Satriawan.
4: Salah satu pertandingan paling dinantikan di grup F Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Belanda dan Swedia. Laga ini akan berlangsung di Houston Stadium pada Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi menjadi duel sengit karena kedua tim sama-sama memiliki kualitas untuk melangkah jauh di turnamen. Kedua tim datang dengan hasil berbeda pada pertandingan pertama. Belanda harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Jepang dengan skor 2-2 dalam laga yang berlangsung dramatis. Sementara itu, Swedia tampil impresif dengan kemenangan telak 5-1 atas Tunisia yang mengantarkan mereka ke puncak klasemen sementara grup F dengan koleksi 3 poin. Belanda kini berada di posisi kedua dengan 1 poin sama seperti dengan Jepang. Karena itu, kemenangan menjadi target utama bagi The Orange untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Tim asuhan Ronald Koeman tentu tidak ingin kembali kehilangan poin, terutama setelah gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Jepang. Di sisi lain, Swedia datang dengan kepercayaan diri tinggi. Duet striker Viktor Gyökeres dan Alexander Isak menunjukkan kualitas mereka dengan masing-masing menyumbangkan 1 gol pada laga pembuka. Keduanya diprediksi kembali menjadi ancaman utama bagi lini pertahanan Belanda berkat kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan penyelesaian akhir yang sangat baik. Tak hanya itu, Swedia juga memiliki gelandang yang sedang berada dalam performa terbaiknya, Yasin Ayari. Pemain muda tersebut menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol saat membantu timnya menghancurkan Tunisia. Pergerakan Ayari dari lini kedua menjadi salah satu senjata yang harus diwaspadai Belanda. Meski demikian, Belanda tetap memiliki kualitas yang tidak kalah mentereng. Finalis Piala Dunia 3 kali tersebut diperkuat banyak pemain bintang yang berpengalaman bermain di level tertinggi Eropa seperti Virgil van Dijk, Daniel Malen, dan Frenkie de Jong. Hasil imbang melawan Jepang menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk tampil lebih disiplin dan efektif, terutama saat sudah berada dalam posisi unggul. Pertemuan ini diperkirakan akan menjadi pertarungan menarik antara dua tim yang sama-sama mengandalkan permainan menyerang. Belanda memiliki kreativitas dan pengalaman, sementara Swedia datang dengan momentum positif serta lini depan yang sedang tajam. Pertandingan kemungkinan berlangsung terbuka dengan kedua tim saling menyerang. Belanda akan mencoba mengontrol permainan melalui lini tengah, sementara Swedia mengandalkan efektivitas serangan dan kecepatan transisi. Duel individu di berbagai sektor lapangan bisa menjadi penentu hasil akhir pertandingan. Dengan banyaknya pemain berkualitas di kedua kubu, serta performa impresif yang ditunjukkan Swedia pada laga pembuka, pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat, menarik, dan penuh drama hingga peluit akhir berbunyi.
0: Dengan big match tersaji di grup A saat Jerman menantang Pantai Gading dalam perebutan posisi puncak klasemen sementara Piala Dunia 2026. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka dan kini berpeluang besar mengamankan tiket ke babak gugur lebih awal. Jerman datang dengan modal kemenangan telak 7-1 atas Curacao, sementara Pantai Gading sukses menundukkan Ekuador lewat gol dramatis di menit-menit akhir. Review selengkapnya bersama dengan Amran Syarifuddin.
5: Jerman dan Pantai Gading akan saling berhadapan dalam pertarungan penentu puncak klasemen grup E Piala Dunia 2026 Minggu dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan digelar di BMO Field Toronto dan berpotensi menentukan siapa yang lebih dulu mengamankan tiket ke babak gugur. Jerman memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat kemenangan telak di Piala Dunia 2026. Tim asuhan Julian Nagelsmann menghancurkan debutan Curacao dengan skor telak 7-1. Felix Mecca, Kai Havertz yang mencetak 2 gol, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, dan Dennis Undav menjadi aktor dalam pesta gol tersebut. Hasil itu memperpanjang rentetan kemenangan Jerman menjadi 10 laga beruntun di semua ajang. Die Mannschaft juga menunjukkan produktivitas luar biasa dengan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 9 dari 10 kemenangan terakhir mereka. Meski demikian, Jerman bukan tanpa kelemahan. Mereka masih terlihat rapuh di lini belakang dan sudah kemasukan gol dalam 4 dari 5 pertandingan terakhir. Bahkan, sejak menjuarai Piala Dunia 2014, Jerman belum pernah lagi mencatat clean sheet di putaran final Piala Dunia. Sementara di kubu lawan, Pantai Gading datang dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Ekuador. Amad Diallo menjadi pahlawan melalui gol menit ke-90 yang sekaligus mengakhiri rekor tak terkalahkan Ekuador selama hampir 2 tahun. Kemenangan itu menampakkan Les Elephants dalam posisi ideal untuk menciptakan sejarah. Setelah gagal lolos dari fase grup di seluruh penampilan Piala Dunia mereka, kini Pantai Gading berpeluang besar menembus babak gugur untuk pertama kalinya. Tim asuhan Emre Sefaye juga sedang menikmati momentum positif dengan 4 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan persahabatan atas Prancis beberapa pekan lalu. Namun, rekor mereka melawan tim-tim Eropa di Piala Dunia masih kurang meyakinkan. Secara kualitas dan pengalaman, Jerman tetap diunggulkan. Tapi, Pantai Gading telah membuktikan mereka mampu menghukum kelemahan lawan. Jika De Mannschaft kembali menunjukkan celah di pertahanan, Les Elephants bisa saja memberikan kejutan.

0: Dunia 2026, Ekuador mengusung misi wajib menang saat berhadapan dengan debutan Piala Dunia Curaçao pada lanjutan Grup E Piala Dunia 2026. Setelah takluk dramatis dari Pantai Gading di laga pembuka, Latri tak punya pilihan lain selain meraih 3 poin untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Di atas kertas, Ekuador jelas lebih diunggulkan, namun Curaçao tentu tidak ingin kembali menjadi bulan-bulanan lawan. Review selengkapnya kembali bersama dengan Amran Syarifuddin.
1: Ekuador akan berusaha bangkit ketika menghadapi Curaçao pada laga kedua Grup E Piala Dunia 2026. Pertandingan ini berlangsung di Kansas City Stadium Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat dan menjadi momen penting bagi kedua tim untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Latri datang ke turnamen ini dengan catatan mengesankan, tidak terkalahkan dalam 19 pertandingan dan mencatat 13 clean sheet. Namun rekor tersebut terhenti secara menyakitkan setelah mereka takluk 0-1 dari Pantai Gading. Gol telan Ahmad Diallo pada menit ke-90 memaksa pasukan Sebastian BKCC pulang dengan tangan hampa, meski sepanjang laga mampu memberikan perlawanan seimbang. Kekalahan tersebut membuat Ekuador tidak boleh terpikirkan untuk terpleset lagi. 3 poin menjadi target mutlak agar mereka tetap berada dalam jalur menuju babak 32 besar. Apalagi di pertandingan lain Grup E, Jerman dan Pantai Gading akan saling berhadapan, sehingga kemenangan akan menjaga persaingan tetap terbuka. Di atas kertas, Ekuador jauh lebih diunggulkan. Lawan mereka adalah Curaçao, menjalani debut di Piala Dunia setelah dibantai Jerman dengan skor telak 1-7. Meski sempat tertahan hingga menit ke-38 dan memberikan kejutan di awal laga, kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh Der Panzer akhirnya terlalu sulit untuk dibendung. Pelatih Dick Advocaat kini dituntut membangkitkan mental para pemainnya. Curaçao memang menunjukkan semangat juang, namun mereka masih kekurangan kedalaman skuad dan pengalaman untuk bersaing di level tertinggi. Sorotan juga tertuju pada kapten Ekuador, Ener Valencia. Penyerang veteran itu sudah mencetak 6 gol di Piala Dunia, menjadi rekor nasional Ekuador. Setelah gagal memanfaatkan peluang ketika melawan Pantai Gading, Valencia diperkirakan kembali menjadi tumpuan utama di lini depan. Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama dalam sejarah antara Ekuador dan Curaçao. Melihat perbedaan kualitas skuad dan kebutuhan mendesak untuk meraih poin, Ekuador layak difavoritkan untuk meraih kemenangan meyakinkan.

0: pesta bola dunia. Pendengar, laga penting akan tersaji di grup F Piala Dunia 2026 saat Tunisia menghadapi Jepang di Monterrey Stadium Minggu 21 Juni pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jepang datang dengan modal positif setelah menahan Belanda, sementara Tunisia bertekad bangkit usai kekalahan telak dari Swedia. Mampukah Samurai Biru meraih kemenangan perdana atau justru Tunisia memberikan sebuah kejutan? Review selengkapnya disampaikan oleh Dito.
1: Persaingan di grup F Piala Dunia 2026 berlanjut dengan pertandingan menarik antara Tunisia dan Jepang. Laga ini akan berlangsung di Monterrey Stadium pada Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi kedua tim karena hasilnya bisa sangat menentukan peluang mereka untuk lolos ke fase gugur. Kedua tim datang dengan hasil yang berbeda pada pertandingan pertama. Jepang menunjukkan kualitasnya dengan menahan salah satu unggulan grup, Belanda, dengan skor 2-2. Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi Samurai Biru untuk menghadapi laga kedua. Sebaliknya, Tunisia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Swedia. Hasil tersebut membuat wakil Afrika Utara itu berada di posisi juru kunci klasemen sementara grup F dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Jepang masih mengandalkan permainan kolektif yang cepat dan disiplin. Pemain seperti Takefusa Kubo dan Maeda akan menjadi motor serangan dari sayap. Selain itu, Daichi Kamada akan mencoba mengendalikan area tengah permainan. Di lini depan, Ayase Ueda tetap menjadi tumpuan utama untuk mencetak gol. Di kubu Tunisia, Hannibal Mejbri menjadi salah satu kekuatan utama tim di lini tengah. Saat menghadapi Swedia, Tunisia sejatinya unggul dalam penguasaan bola dan jumlah passing. Hal ini menandakan gelandang mereka cukup baik dalam menguasai permainan. Namun, Tunisia harus mengoptimalkan setiap peluang yang ada untuk bisa mencetak gol. Selain itu, sisi pertahanan juga harus menjadi perhatian serius. Kebobolan 5 gol saat menghadapi Swedia menunjukkan pertahanan yang rapuh dan harus diperbaiki jika tak ingin mengulangi kekalahan yang sama. Untuk itu, Tunisia kemungkinan akan bermain lebih hati-hati dengan fokus memperkuat lini belakang. Mereka diprediksi mengandalkan serangan balik cepat melalui sektor sayap untuk mengejutkan Jepang. Jika mampu bertahan dengan disiplin, Tunisia memiliki peluang untuk membuat pertandingan berlangsung ketat. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Jepang untuk semakin mendekatkan diri ke babak 32 besar. Sementara Tunisia berjuang menjaga harapan mereka agar tetap hidup di grup F. Jepang datang dengan momentum positif setelah menahan Belanda, sedangkan Tunisia harus bangkit dari kekalahan telak atas Swedia. Dengan kualitas permainan yang lebih stabil dan efektivitas serangan yang dimiliki, Jepang sedikit lebih difavoritkan untuk meraih 3 poin dalam duel yang diprediksi akan berlangsung sengit.
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia, dibutuhkan pembangunan sekat kanal seluas 540.000 km, sehingga dibutuhkan peran seluruh pihak termasuk masyarakat untuk pembuatan sekat tersebut. Timnas Brasil kembali merebut catatan bersejarah di Piala Dunia 2026, kemenangan 3-0 atas Haiti pada laga kedua fase grup. Demikian Warta Riau Siang edisi hari Sabtu 20 Juni 2024. Saya Dini Oktariani dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Lalu dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Pekanbaru. Selamat siang pendengar, masih di rangkaian Riau Siang untuk hari ini Sabtu 20 Juni 2026 ya. Dan pada kesempatan siang hari ini pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi kembali pada program request ya, di 0761245955 atau juga melalui pesan singkat WhatsApp ya di 0811-767-3991. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung pendengar pada program request yang hari ini, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761245955 ataupun juga bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-767-3991. Kita terima penelpon pertama pada kesempatan siang hari ini. Halo, request Pro 1.
1: Request Pro 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bunda Isal, Din.
0: Bunda Isal, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dini sehat.
0: Alhamdulillah Bunda sehat juga.
1: Amin, semoga sehat selalu ya Din.
0: Mudah-mudahan, amin. Sehat semua kita ya Bunda ya.
1: Iya. Mulai. Apa lagu kita Din?
0: Lagu saya ada siapin beberapa Bunda. Ada lagunya dari Dadali, Setulus Mencintaimu.
1: Ah, itu aja lah, Din.
0: Oh, itu aja. Langsung ya, Bun.
1: Dadali lah, Setulus Mencintaimu.
0: Oke, salam-salamnya, Bun.
1: Salam-salamnya untuk Mama si kembar, Bu Ius, Ibu Iros, Pak Zebani,

0: Macam ambil nombor. Mm-hmm. Pak Zeta, semoga sihat selalu. Pak Mali juga sama Ibu Ijah ya. Mm-hmm. Semoga sihat selalu di sana. Adi beserta ibunya juga, semoga sihat selalu. Mm-hmm. Rudi di Rumbai, Sinson juga ya. Mm-hmm. Bapak Diman di Bayakumbuh, Al di Pasir Pengarayan, Aldi juga, Aldi Rangkuti juga di Pasir Pengarayan. Mm-hmm. Untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
0: Untuk Dini, semoga sehat selalu ya Din.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Sehat selalu. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Isal ya yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini ya, yang kayaknya kalau di Kota Pekanbaru siang hari ini cuacanya cukup terik ya. Baik, pendengar, kembali saya terima di line telepon 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811763991. Halo, request Pro 1.
2: Halo, request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Bu Yus di Tasik nih, di apa di ini?
1: Iya, tadi Riri kan. Nah.
2: Iya, lupa. apanya?
1: Itu kalau kata orang, apa yang difikirkan sama yang di mulut lagi gak sinkron, Bu Yus.
2: Iya.
1: Lain pikiran-pikirannya pasti lagi kemana-mana nih.
2: Lagunya apa, Din?
1: Lagunya kita ada dari Mata, ada yang Marah, terus juga ada Melly Goeslaw, Lelaki Idaman, ada Wali Band yang... Ada Anmes, Anugerah Terindah, Utopia, Serpihan Hati, terus juga
2: itu
1: ada...
2: Itu aja lah, Utopia tadi aja.
1: Utopia, oke, siap. Di
2: dalamnya buat semuanya aja lah.
1: Semuanya
2: lagi
1: aja.
2: Lagi gak fokus nih utaknya.
1: Kenapa Bu Yus?
2: Gak tahu ya.
1: Mungkin belum makan siang kali, udah makan
2: baru
1: siang?
2: Baru siap makan.
1: Oh baru siap, berarti masih memproses
2: dalamnya
1: itu.
2: Dalamnya buat Dini aja ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Makasih Din, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Yus yang sudah bergabung ya pada kesempatan siang hari ini. Kembali saya terima pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 0761245995 ataupun juga Anda dapat bergabung ya melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811763991. Halo, program request.
3: Request Pro 1, selamat siang kali ini.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
3: Ocu Amin kali ini.
1: Ocu Amin, apa kabar, Cu?
3: Alhamdulillah sehat. Kali ini sehat ya.
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu kita ya, Cu. Mudah-mudahan, Cu.
3: Iya, begitulah selalu ya.
1: Amin.
3: Lagu lah kali ini.
1: Boleh, lagu apa, Cu?
3: Kali ini playlist lagu.
1: Ada playlist?
3: Yang gak playlist ada.
1: Yang gak playlist ada, emang lagu apa dulu?
3: Yang gak playlist banyak lah ya kan.
1: Lagu apa dulu, kalau yang gak playlist?
3: Lagu apa lah kali ini? Apa namanya? Jangan lupa boleh jodoh ini lagi ya.
1: Cemana ya tuh, Cu?
3: Gimana caranya tuh ya? Hidup bagaikan burung disangkar, hidup bagaikan burung, lagu apa tuh kali ini, siapa penyanyinya kali ini?
1: Hidup bagaikan, lagu siapa tuh ya, Cu?
3: Cowok penyanyinya.
1: Cowok, lagu lama lagu baru, Cu?
3: Lumayan baru.
1: Lumayan baru ya?
3: Pula lama kali enggak?
1: Enggak pula lama kali doh.
3: Enggak.
1: Hidup bagai... Nggak ketemu lah dia, aduh.
3: Nggak ketemu, ketukar aja lah kali. Nah, dari Wali aja lah.
1: Wali aja?
3: Wali aja lah.
1: Yang mana satu?
3: Jujurnya ini, Yang.
1: Yang, boleh. Yang. Ada. Siap.
3: Salam pertama untuk Kak Dini yang lagi siaran, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin.
3: Ya, berlanjut untuk Bunda Yusuf, Bang Aldi, Pak Aldi, Rakan Hulu. Mm-hmm. Pak Cu Rahmat dan Cu Uyung di Pancer. Mm-hmm. Serta selfie di Sungai Pagar dengan Mama Pami dan Fika di Kampar. Untuk Pak Tonga, apa kabar Pak Tonga? Gabung Bang Arman, Bang Yono, Bang Vincent, Bang Deddy, Bang Rudi, Bang Adi juga gabung sini. Bang Arjuna, Bang siapa? Bang Deddy lah gabung tadi ya?
1: Belum, baru ada Bunda Isal sama Bu Yus yang...
3: Oh iya, Bunda Yus juga. Minas Kakak Ros, ada Kak Irsi sama Kak Tika. Ada Yani di Paus, semua-semua lah yang dengarkan kita. Bang Ibu Sultini di Utomo. Yeah. Mudah-mudahan dengarkan kita. Untuk semua-semua lah Kak Dinia.
1: Okay. Yang
3: dengarkan kita di... Oh iya Kak, Bang Zaidani di Dumai, Miss Kofi ya. Oh iya, Bang Zaidani di Senggol nih. Ya.
1: Senggol balik dong.
3: Senggol balik dong nanti ya. Nah, biasa aja lah Kak Din. Oke Kak Din.
1: Oke.
3: Ditunggu lagunya Kak ya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ocu Amin yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini di program request. Sebelum saya putarkan lagu yang di request oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru ya, kembali saya ajak Anda untuk bergabung pendengar di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
4: Request Pro 1, Assalamualaikum Oktaryani.
1: Waalaikumsalam Bendedi.
4: Gimana hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang, Abang gimana? Alhamdulillah sehat.
4: Sehat Alhamdulillah.
1: Abang gimana siang hari ini?
4: Lagi di kantor nyantai.
1: Oh lagi di kantor nyantai, Sabtu kantor juga Abang sama kita? Sabtu kantor juga rupanya?
4: Iya.
1: Sama lah kita
4: enggak,
1: ya.
4: Kerja.
1: Oh, hadir saja ya. Oke lah. Lagunya
4: apa lagi?
1: Apa tuh?
4: Jika itu yang terbaik dari Ungu.
1: Oh, jika itu yang terbaik.
4: Jika itu yang terbaik.
1: Iyalah, kita berharap pada yang terbaik aja lah ya kan, Bang.
4: Hah?
1: Kita memang berharap pada yang terbaik aja ya kan, Bang.
4: Iya.
1: Oke, siap, ada. Ada.
4: Terima kasih ya.
1: Udah, Bang, segitu aja, Bang.
4: Ya.
1: Udah, oke lah. Nah, salam-salam doh.
4: Salam aja buat semuanya lah.
1: Ya, makasih.
4: Ya, thank you, Adin.
1: Yo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Deddy di Labersa ya, yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, nanti akan saya terima dan buka kembali kesempatan untuk Anda ya. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita dengarkan ya beberapa lagu tadi yang sudah di request ya oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru di kesempatan siang hari ini pendengar ya. Jadi ada lagunya Dadali, Setulus Mencintaimu, terus juga ada lagunya Utopia dengan Serpihan Hati, terus juga ada lagunya dari Wali Band dengan Yang ya, dan juga ada lagu dari Ungu pendengar, Jika Itu Yang Terbaik ya. Dan untuk Anda pendengar, nanti program request akan saya hadirkan di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, saatnya cek fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia tidak lagi bergantung dan menggunakan dolar Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menampilkan Menteri Keuangan Purbaya yang diklaim meninggalkan dolar untuk dapat perkuat rupiah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bakal mulai promosi surat utang dalam mata uang yuan Panda Bond. Penerbitan Panda Bond dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan dan menambah pilihan valuta asing. Sementara pemerintah dan Bank Indonesia masih menggunakan dolar Amerika Serikat dalam berbagai transaksi dan cadangan devisa. Adapun video yang beredar berasal dari unggahan akun TikTok Purbaya @purbayayudis saat menghadiri acara buka puasa bersama pada Maret 2026 lalu dan konferensi pers APBN kita pada Mei 2026. Video yang beredar tidak memuat pernyataan bahwa Indonesia meninggalkan dolar Amerika Serikat. Demikian cek fakta.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
5: Bless to your magic. Semoga rumpus selalu kekal dalam hidupmu, tidak diretas oleh

Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan.

0: RRI Pekanbaru. Pendengar, kita kembali bersama dalam program Request untuk siang hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Kembali saya ajak Anda untuk dapat bergabung melalui line telepon di 0761 24 595, ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811 767 3991. Halo Request Pro 1. Iya, halo.
1: Ini kami tidak ada bisa mendengar di siaran di Dumai. Ini dari Bandung.
0: Iya, dari Dumai, Pak.
1: Iya.
0: Iya, tidak dapat mendengarkan siaran ya.
1: Sudah kemarin sudah kecal sama si Suci ya. Tapi sampai ini nggak ada juga.
0: Oh iya,
1: ini,
0: baik.
1: Ini sambil lapan nongkrong, telepon masuk pula ya. Terus lagu apa yang udah ada?
0: Lagu yang ada kita dari Anmes, Anugerah Terindah, terus juga ada Peter Pan, Walau Habis Terang, ada Yovi Enuno, Indah Ku Ingat Dirimu, ada
1: Indah
0: Ku Ingat Dirimu, baik.
1: Baik. Salam buat semua aja ya, RRI semua dia yang melihat di persatu kembaru ya.
0: Iya, baik. Cuma
1: 2 bulan dah tak dapat mendengar sekarang.
0: 2 bulan ya Pak, nanti kami informasikan ya, sama.
1: Kok gini, semalam kan kami bukan sama Pak Flipah kan, saya tanya ada berapa, dia bukan setrop, dia kalau hari Jumat kan dengar khutbah di melalui radio RRI kan.
0: Oh iya.
1: So, nah, udah berapa hari, ya, berapa kali Jumat dah? 11 dengan ini udah enggak ada mendengar katanya. Pasti setelah minggu kan, dibilang seperti itu ini. Sekalian yang request lagu sambil nyampe itu kan masalah siaran RRI.
0: Baik.
1: Terus satunya ya.
0: Baik.
1: Jadi itu aja kasih input ya Dian. Kami pakai HP aja mendengar nih.
0: Iya, pakai digital ya Pak ya.
1: Nah, tapi kalau orang tua tuh mana mau gitu.
0: Harus pakai radio sesungguhnya.
1: Iya. Dia udah 97 umurnya dah.
0: Iya.
1: Tapi dia suka katanya pagi gitu ya. Ceramah pagi. Itu kalau Jumat khutbah dan sore katanya sebelum maghrib itu kan enak kan. Jadi, ya, itulah info dari Dumai.
0: Baik. Maaf dengan Bapak siapa ya, biar kita bisa teruskan kembali.
1: Zaibani,
0: baik. Terima kasih ya Pak ya.
1: Iya, tahu orang itu Zaibani.
0: Iya, udah tahu semua ya Pak ya.
1: Iya, siapa tuh?
0: Iya.
1: Pran.
0: Oh si Pran, iya baik.
1: Pran itu kan apa juga, sering tuh.
0: Iya.
1: Itu aja ya.
0: Oke, terima kasih Pak Zaibani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemarin sempat diinformasikan juga sama bagian teknik kita, kalau tidak salah ada perbaikan frekuensi atau apa, saya tidak tahu detailnya. Tapi nanti akan saya coba follow up, saya sampaikan kembali kepada bagian teknik siaran RRI. Ya, mudah-mudahan bisa segera kita bereskan, ya bisa segera diselesaikan dan RRI bisa kembali didengar di Dumai. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kembali kami terima di 0761 24 595. Halo, Request Pro 1.
2: Halo, Request Pro 1.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Adi, apa kabar Adi? Semangat sepertinya siang hari ini ya.
2: Alhamdulillah, habis nonton bola semangat ya.
0: Oh, jangan-jangan menang nih.
2: Iya.
0: Dukung siapa emang ya Adi?
2: Dukung Paraguay.
0: Oh, Paraguay. Iya. Mudah-mudahan melaju terus ya Paraguay ya.
2: Amin.
0: Lagunya mau lagu apa nih Adi?
2: Peter Pan.
0: Peter Pan mau yang mana?
2: Yang Walau Habis Terang tadi.
0: Walau Habis Terang aja. Oke, boleh. Salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya buat Pak Zaibani tadi ya di Dumai ya. Buat Ocu Amin, Ocu Gawai, Ocu Jaini, Bunda Isa beserta keluarga. Buat Bu Ius, Ibu Emma di Rumbai, Bu Surtini, Nena Aska, dan semua-semua yang mendengarkan aja lah ya.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Mbak Dini yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Tanya, Mbak, ya.
0: Oke, terima kasih, Adi.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adi ya yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Kembali saya terima di 0761245595 dan pendengar saya juga akan bacakan requestan yang masuk ya melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991 ya sebelum kita terima kembali penelpon berikutnya ya. Selamat siang Mbak Dini, request dong Mbak Nabila dan Patur dari Bunga di Perawang. Terima kasih ya Mbak Nabila. Nabila Takia atau siapa ini ya? Nabila, ya pokoknya penyanyi Nabila saya putarkan, saya pilihkan lagunya ya. Terima kasih ya Mbak Bunga sudah bergabung ya. Untuk Nabila, saya adanya terpatah terluka ya. Terima kasih. Lanjut lagi ya. Assalamualaikum, request Pro 1. Selamat siang semuanya, Mas Agung Hadi di Wadi Geraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request lagunya The Massive, Esokan Bahagia atau Noah yang Terdalam. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali Mas Agung sudah bergabung ya, nanti lagunya saya siapkan ya. Dan mungkin 4 lagu terlebih dahulu pendengar ya, nanti akan saya putarkan kembali untuk Anda semua ya, lagu-lagu yang di request saya bacakan kembali requestan yang masuk ataupun juga nanti saya akan terima kembali telepon di 0761245595. Langsung saja ada Yofi En Nuno dengan Indah Ku Ingat Dirimu.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu.

0: ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita di penghujung kebersamaan di program request. Ya, mungkin tidak bisa semua lagu saya putarkan, tapi pada kesempatan kali ini saya bacakan dulu ya requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Assalamualaikum Mbak Dini, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya Mbak. Dari Bu Ros, minta lagu dari Aaron, Tak Terpisahkan, kalau ada ya Mbak. Salami untuk pendengar semua. Terima kasih dari Bu Ros di Cemara Gobah. Lanjut lagi, assalamualaikum Bu Dayani di Jalan Paus, ikutan aja. Salam buat Ocu Amin, Buk Yu, sama Bang Simpson. Oke, baik, nanti ya akan kalau kayaknya nggak sempat sih, masih bertahan nyebutin kalau sempat, kalau sempat, kalau sempat, kayak PHP ya sama pendengarnya ya. Baik, lagunya saya pilihkan saja sebagai lagu penutup kebersamaan kita pada program request untuk hari ini di hari Sabtu 20 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih pendengar untuk Anda semua yang sudah bergabung ya, dan untuk Anda mungkin yang tidak sempat bergabung atau lagunya mungkin tidak bisa saya putarkan, mungkin bisa mencoba kembali di lain kesempatan atau nanti malam di program Ruang Rindu untuk Anda yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu lawas pendengar. Baik pendengar, nanti saya masih akan kembali hadir di Ruang Dengar Anda, masih ada rangkaian Riau Sore nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu pendengar untuk Anda dari Melly Goeslaw dengan Lelaki Idaman.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Saat ini kita sudah berada di rangkaian Riau Sore untuk hari ini ya, Sabtu 20 Juni 2026. Pas ya, dengan rangkaian informasi dan musik akan saya hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan kali ini di program Green Radio ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pendengar keindahan Bukit Kapur ya, yang menjadi surga tersembunyi di Kepulauan Riau ya. Walaupun mungkin kita harus menyeberang sedikit pendengar ya, tapi memang wisata alam saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan ya. Jadi mungkin pelarian dari hiruk pikuk kota ke daerah yang bernuansa alam membuat pikiran jadi lebih rileks, jadi terhindar dari stres ya pendengar. Jadi mungkin Anda bisa menjadwalkan waktu ya, mengagendakan cuti tahunan, ataupun juga mungkin pada kesempatan weekend yang akan datang pendengar. Nanti informasi lengkapnya akan saya hadirkan di ruang dengar Anda pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Pendengar Anugerah Terindah dari Anmes, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini ya. Jadi keindahan alam juga merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa ya, yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Jadi ketika mungkin ya sudah lelah dengan segala aktivitas, begitu melihat pemandangan yang hijau, yang alami ya, ini bisa membuat pikiran kembali fresh ya, dan semangat pun kembali menyala ya. Jadi pendengar, di tengah pesona bahari yang begitu terkenal di Kabupaten Natuna, tersimpan sebuah destinasi wisata alam yang menawarkan panorama berbeda. Jadi ada namanya Bukit Kapur Natuna, dan tempat ini pendengar menyuguhkan bentangan tebing batu kapur berwarna putih yang berpadu dengan hijaunya pepohonan dan juga panorama pegunungan yang memukau, sehingga menjadi salah satu surga tersembunyi yang pastinya layak untuk dikunjungi saat berwisata ke Natuna. Jadi dikutip dari website Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Bukit Kapur berada di wilayah Desa Ceruk, tepatnya di lereng barat kawasan Gunung Ranai, dan dari kawasan ini wisatawan dapat menikmati pemandangan alam yang luas, mulai dari hamparan hutan hijau, perkampungan, hingga lautan biru yang mengelilingi Natuna. Bahkan dari beberapa titik pandang, pengunjung dapat melihat siluet Pulau Senua yang tampak indah di kejauhan. Jadi kalau dari sisi daya tariknya pendengar ya, Bukit Kapur itu terletak pada formasi batu kapurnya yang unik, terus juga warnanya itu putih terang, dan tebing-tebing tersebut ya menciptakan landscape yang eksotis dan juga berbeda dari destinasi wisata lain di Natuna yang umumnya didominasi oleh pantai dan batu granit ya. Jadi perpaduan warna putih, batu kapur, hijau vegetasi, serta birunya langit ya, pastinya menghasilkan panorama yang dapat memanjakan mata dan juga menjadi latar sempurna untuk fotografi alam. Selain menikmati keindahan tebing kapur, pengunjung juga dapat bersantai di berbagai fasilitas yang sudah disediakan oleh masyarakat setempat pendengar. Mungkin bisa untuk Anda yang hobi foto, mendokumentasikan alam ya, ini bisa menjadi salah satu destinasi yang patut untuk Anda datangi pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang gak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya gak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Kan baru, kanan informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali saya sapa Anda semua di kesempatan sore hari ini. Dan sebelumnya juga saya informasikan untuk Anda bahwa waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan kembali melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore, dan juga di pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 bersama dengan RRI Ranai pendengar. Dan juga rangkaian program lainnya masih akan saya hadirkan di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan

Insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi. Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi? Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, Insya Allah, saya akan membeli minggu depan. Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

Kelas 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kembali saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 bersama dengan RRI Ranai, dan setelah itu nanti kita akan kembali melanjutkan kebersamaan pendengar dalam rangkaian Riau Sore untuk hari ini Sabtu 20 Juni 2026 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Yulis Hamzah. Kita bersama dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

0: Berita sore ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang salurkan bantuan pemakaman dan sandang bagi penerima pelayanan kesejahteraan sosial kategori lanjut usia dan penyandang disabilitas. Lengkapnya dilaporkan Nofri.
1: Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan permakanan dan sandang. Bantuan diberikan kepada 5 penerima pelayanan kesejahteraan sosial PPKS kategori lansia dan penyandang disabilitas. Kepala Bidang Rehabilitasi Penanganan Dinas Sosial PPKB P3A Safriman Taib kemarin mengatakan penyaluran menyasar di 4 kelurahan. Penerima berasal dari Kelurahan Ekor Lubuk 1 orang, Kota Panjang 2 orang, Tanah Hitam 1 orang, dan Kelurahan Seleng Bawah 1 orang. Mereka warga kurang mampu yang membutuhkan dukungan sosial, penuhi kebutuhan dasar dan aktivitas harian. Safriman Taib menjelaskan penyaluran dilakukan tim dinas sosial ke rumah masing-masing. Tim memastikan bantuan diterima langsung penerima atau keluarga. Dirinya menyebut jenis bantuan disesuaikan kondisi penerima. Bantuan berupa sembako, perlengkapan kebersihan diri, popok dewasa, kursi roda 3-in-1, dan walker atau alat bantu jalan.
2: Menyalurkan bantuan PPKS yang dari Kota Padang Panjang. Alhamdulillah, baik lansia maupun disabilitas. Di bantuan itu kebutuhan dasar yang kita layani pertamanya. Banyak bantuan lain seharusnya yang dinikmati oleh KPM tersebut seperti jaminan kesehatannya, kemudian juga jaminan untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Safriman Taib berharap program bantuan sosial ini dapat terus dilanjutkan serta semakin tepat sasaran sehingga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Program ini jadi bentuk kehadiran Pemko di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang ingin memastikan kelompok rentan tetap terlayani serta tidak tertinggal. Nofri melaporkan.
0: Gerakan ASRI yang dicanangkan pemerintah Kecamatan Lamposi Tigonagari Kota Payakumbuh terus digencarkan. Alwan Ahmad Pauzan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pemerintah Kecamatan Lamposi Tigonagari atau Latina menyatakan dukungan penuh terhadap program Gerakan Indonesia ASRI, yaitu Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Gerakan ini merupakan langkah nyata daerah dalam mensukseskan inisiatif nasional demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini diungkapkan Camat Lamposi Tigonagari Payakumbuh Ate Mugiarae, menerangkan bahwa Gerakan ASRI perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertata rapi sekaligus mengatasi masalah darurat sampah. Dalam pelaksanaannya, Camat Lamposi Tigonagari Kota Payakumbuh juga menggelar berbagai aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, yaitu aksi plogging dengan bentuk kegiatan warga berolahraga jalan sehat sambil memungut sampah di sepanjang rute jalan. Lalu cek kesehatan gratis berupa layanan deteksi dini untuk mengetahui faktor resiko penyakit tidak menular secara cuma-cuma, serta edukasi sektor peternakan berupa sosialisasi aturan stop pemotongan ternak betina produktif untuk menjaga populasi hewan.
4: Baru saja kami melaksanakan rangkaian gerakan ASRI di Kecamatan Lamposi Tigonagari. ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah ini merupakan gerakan nasional yang kita tindak lanjuti di Kecamatan Lamposi Tigonagari. Acara hari ini diawali tadi dengan kegiatan apel pagi ASRI, dilanjutkan dengan jalan sehat, dan dibarengi dengan pemungutan sampah plastik di jalan. Kemudian dilanjutkan juga dengan kegiatan cek kesehatan gratis yang didukung juga oleh Puskesmas Lamposi Tigonagari. Jadi alhamdulillah kegiatan kita berjalan lancar. Tadi sempat kita lakukan pengecekan kesehatan, dan memang dari teman-teman ini diberikan keluhan-keluhan kesehatan kita yang agar bisa kita antisipasi jangan terjadi resiko yang lebih tinggi lagi.
3: Dengan demikian, Camat Lamposi Tigonagari Latina Payakumbuh Ate Mugiarae mendorong adanya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan warga, sehingga Gerakan Indonesia ASRI di Kecamatan Latina dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Pekanbaru. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dibutuhkan pembangunan sekat kanal seluas 540.000 km, sehingga dibutuhkan peran serta seluruh pihak, termasuk masyarakat, Dan untuk informasi tersebut akan dilaporkan Femi Astiopani.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang setiap musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup luas yakni mencapai 13,36 juta hektar yang rentan terbakar saat panas yang terjadi. Menteri Lingkungan Hidup yang juga merupakan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Muhammad Zumhur Hidayat mengatakan dengan kondisi itu maka perlu dilakukan pembasahan terhadap seluruh lahan gambut khususnya di provinsi yang rawan karhutla seperti Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Zumhur Hidayat menjelaskan untuk membasahi lahan gambut tersebut maka dibutuhkan sekat kanal seluas 540.000 km. Zumhur menuturkan dengan luasan tersebut anggaran yang dibutuhkan sangat besar sehingga diperlukan peran serta dari perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan sekat kanal.
6: Kalau kita bisa membangun ini, kita bicara Indonesia ya. Kalau bicara Indonesia, kita perlu membangun sekat kanal supaya kebakaran sama sekali katakanlah bisa direduksi mendekati nol, dibutuhkan membangun sekat kanal seluas 540.000 km.
7: Sekat kanal?
6: Sekat kanal, oke. Okay. Nah, kita baru membangun sekarang total sekitar 50 ribu lah. Jadi masih sekitar baru 10%. Tentu perlu pembiayaan, perlu edukasi, perlu penggantian kemungkinan terganggunya masyarakat kalau dibangun sekat kanal. Itu kan perlu bagian daripada yang harus dipikirkan. Dan itu memerlukan anggaran dan sebagainya. Nah ini bagian daripada yang tentunya kita mengundang siapapun untuk bisa ikut serta dalam mempercepat, memperbanyak pembangunan sekat kanal di Republik Indonesia.
5: Sementara Direktur Rumus Bengkalis Ismail menyebutkan sekat kanal sangat membantu dalam membasahi gambut sehingga dapat mencegah kebakaran. Namun Ismail mengungkapkan ada kendala di lapangan terkait dengan sekat kanal yang tidak terawat dengan baik. Padahal sekat kanal penting untuk menjaga kelembapan tanah gambut.
8: Masih rendah kesadaran untuk merawat karena menganggap ini misalnya ini yang ngebangun BRGM gitu untuk MPA. Nah dianggap itu hanya MPA saja yang bertanggung jawab untuk merawat. Padahal desa, masyarakat lain ini juga bertanggung jawab karena MPA itu kan hanya apa namanya penanggung jawab utama untuk operasinya sekat kanal, tapi perawatan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab bersama karena kalau rusak sekat kanalnya pasti fungsinya juga akan rusak.
5: Ismail mengimbau masyarakat yang di kawasannya terdapat sekat kanal untuk menjaga dan merawat karena keberadaan sekat kanal penting untuk mencegah kebakaran di lahan gambut. Femi Astiopani, RRI, Pekanbaru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, masih kita simak berita dari RRI Pekanbaru terkait dengan Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan aksi bagi-bagi air bersih kepada warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Sia. Selengkapnya Santiunas melaporkan.
10: Dalam rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Satlantas Polresta Pekanbaru menggelar aksi sosial, yakni menyalurkan bantuan sarana air bersih sebanyak 10.000 liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Kasatlantas Polresta Pekanbaru, AKP Satrio Wicaksana mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Tidak hanya membawa mobil tangki air, kehadiran para personil Satlantas Polresta Pekanbaru juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada warga setempat.
11: Kami dari Satlantas Polresta Pekanbaru melaksanakan kegiatan rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80 melalui program Polantas Menyapa. Kali ini dengan bentuk bantuan sarana air bersih sebanyak 10.000 liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Jadi kegiatan ini adalah salah satu bentuk nyata kepedulian kami, Polri khususnya, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung, khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Kemudian selain memberikan bantuan air bersih, kami juga selalu memanfaatkan keadaan ini dengan memberikan edukasi keselamatan kepada warga setempat. Kami juga menyampaikan berbagai tips berkendara yang aman untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan juga budaya tertib berlalu lintas saat mengemudi di jalan raya. Alhamdulillah, warga setempat menyambut dengan antusias terkait dengan bantuan air bersih.
10: Sementara itu, warga menyambut antusias bantuan air bersih dan edukasi yang diberikan. Ketua RT 01 RW 01 Zulfikar mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
12: Selamat ulang tahun Pak Polisi yang ke-80 Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak bahwa sudah membantu air bersih untuk warga kami. Dan kami sukarela senang hati menerimanya. Semoga Pak Polisi kedepannya makin maju dan dicintai masyarakat.
10: Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80 ini, Polresta Pekanbaru berharap hubungan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin.
0: Mendengar, dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan. Acara dibuka secara resmi oleh Kapolres pada Rabu malam. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton Bayangkara Cup 2026 yang berlangsung di lapangan badminton Rabit Jalan Bangdes, Kota Bengkalis. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kapolres Bengkalis pada Rabu malam. Turnamen yang diikuti ratusan atlet dan juga pecinta bulu tangkis dari berbagai kalangan menjadi salah satu rangkaian kegiatan Polres Bengkalis dalam menyambut hari jadi Kepolisian Republik Indonesia. Selain sebagai ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana AKP Sandra Amelia yang juga menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bengkalis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Saleh Siregar menegaskan bahwa turnamen badminton yang digelar dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat. Ia berharap melalui berbagai kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Usai seremoni pembukaan, turnamen diawali dengan pertandingan eksibisi yang berlangsung penuh keakraban. Pasangan Kapolres Bengkalis AKBP Saparian Saleh Siregar bersama perwakilan PBSI Kabupaten Bengkalis berhadapan dengan pasangan dari BRI dan Imigrasi Bengkalis. Pertandingan persahabatan tersebut berlangsung sengit dan menghibur para penonton yang memadati arena dengan hasil akhir imbang satu sama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Tahun 2026 ini Basnas Riau masih melanjutkan program rumah layak huni Basnas dengan tambahan anggaran menjadi Rp75 juta rupiah per unit rumah dan Rp25 juta rupiah untuk rehab rumah. Untuk penerima manfaat tentu saja bekerja sama dengan Basnas Kabupaten dan Kota Seriau. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Muhammad Fiza.
14: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau terus memperkuat program Rumah Layak Huni Basnas atau disingkat RLHB sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang aman, sehat, dan layak. Pada tahun 2026, Basnas Riau mengalokasikan program pembangunan sebanyak 10 unit rumah layak huni dan 6 unit rumah rehabilitasi untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahnan, mengatakan pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Basnas Kabupaten dan Kota. Kerjasama itu dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan atau mustahik yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
15: 2026 kita sudah menganggarkan setiap kabupaten kota itu ada 10 kita bangun, kemudian sekitar 6 juga ini untuk rumah kita rehab ini di 2026, dan ini sebenarnya sudah berjalan, tapi kita bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Kota. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kita punya program ini, silakan Basnas Kabupaten Kota untuk mencari mustahik penerima manfaat dari program ini. Dan ini sudah berjalan, ada yang sudah masuk ke kita berkasnya, ada juga yang sedang berproses.
14: Selain menambah jumlah bantuan, Baznas Riau juga meningkatkan nilai anggaran pembangunan rumah layak huni. Jika pada tahun sebelumnya bantuan pembangunan rumah sebesar 70 juta rupiah per unit, maka pada tahun 2026 meningkat menjadi 75 juta rupiah per unit. Sementara untuk program rehabilitasi rumah, nilai bantuan tetap sebesar 25 juta rupiah per unit. Salah seorang mustahik penerima manfaat dari lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis, Sahrizal, mengatakan masyarakat yang ingin mengajukan bantuan rumah layak huni Baznas cukup menyampaikan proposal kepada Baznas untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi.
15: Maksudnya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Baznas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya.
14: Program RLAB merupakan salah satu program unggulan Baznas Riau yang telah berjalan di berbagai daerah. Selain membantu menyediakan hunian yang layak, program ini juga mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat. Reporter RRI Bengkalis Fiza melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar dari RRI Batam, kami kabarkan Polda Kepri ajak warga dan penampung barang asongan cegah praktik rayap besi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selengkapnya, laporan Sarah Melina.
16: Polda Kepulauan Riau menghimbau masyarakat dan pelaku usaha penampungan barang bekas untuk ikut berperan dalam mencegah pencurian fasilitas publik yang dikenal dengan istilah rayap besi. Himbauan itu disampaikan menyusul pengungkapan kasus pencurian besi penutup drainase di Batam yang sempat viral di media sosial. Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Pol Priscilia Ohei, mengatakan pemberantasan pencurian fasilitas publik menjadi perhatian bersama, terlebih setelah adanya nota kesepahaman antara Polda Kepri dan pemerintah Kota Batam dalam menekan praktik rayap besi yang merugikan masyarakat.
17: Dapatnya menjadi atensi kita semua, tidak lagi ada peristiwa rayap-rayap besi, termasuk untuk lebih berhati-hati kepada para penampung besi yang ada. Kami rasa itu dari kita supaya kita bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Polda Kepri ini tetap aman dan kondusif.
16: Kombes Pol Nona juga mengingatkan para penampung asongan agar lebih berhati-hati dalam menerima barang yang diperjualbelikan dan memastikan asal-usul barang tersebut jelas. Peran masyarakat dan pelaku usaha sangat penting untuk memutus rantai pencurian fasilitas umum yang kerap berakhir di tempat penampungan barang bekas. Nona menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, namun juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Polda Kepri meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pencurian fasilitas publik maupun perdagangan yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Dan pendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan arah pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada terwujudnya kota yang inklusif, berkeadaban, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
18: Pembangunan Kota Batam terus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya investasi atau laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Melalui penguatan kemandirian masyarakat dan pemerataan pembangunan, Batam diharapkan mampu berkembang menjadi kota yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Wali Kota Batam, Mamsakar Ahmad, mengatakan visi pembangunan Batam ke depan adalah menciptakan kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
19: Dengan memperkuat kemandirian masyarakat dan menjamin keadilan pembangunan, kita optimis Kota Batam tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi dan investasi, tetapi juga berkembang sebagai kota yang berkeadaban, inklusif, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
18: Pemerintah berharap arah pembangunan tersebut dapat memperkuat posisi Batam sebagai kota modern yang tidak hanya unggul dalam investasi dan industri, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusyaki melaporkan.
0: Dan mendengar, kita ke RRI Ranai. Lumbung ikan nelayan Natuna terancam. Kapal asing diduga gerus perairan Natuna Utara. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
20: Spot atau lumbung ikan yang selama ini menjadi lokasi tangkapan nelayan Natuna disebut semakin sulit ditemukan akibat aktivitas kapal ikan asing yang diduga beroperasi di perairan Natuna Utara. Kondisi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini. Rahmat mengatakan hilangnya sejumlah titik tangkapan membuat nelayan lokal semakin kesulitan mendapatkan hasil laut seperti sebelumnya. Menurutnya, aktivitas kapal dengan alat tangkap yang merusak diduga menjadi salah satu penyebab berkurangnya potensi ikan di wilayah tersebut. Ia menjelaskan, nelayan Natuna saat ini banyak bergantung pada alat tangkap sederhana seperti pancing ulur karena keterbatasan penggunaan alat lainnya. Sementara penggunaan bubu maupun pembuatan rumpun ikan sulit dilakukan karena khawatir rusak akibat aktivitas kapal troll. Rahmat menilai keberadaan kapal ikan asing yang masuk dan mengambil hasil laut dalam jumlah besar dapat berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan kecil. Ia berharap pengawasan di Laut Natuna Utara lebih diperkuat agar wilayah tangkapan nelayan lokal tetap terjaga.
21: Hanya cukup untuk makan, karena memang dibantai habis-habisan oleh troll, spot-spot mereka dulu ada karangnya jadi hilang. Mereka juga sekarang hanya mengandalkan pancing, kalau untuk bantu pakai bubu nggak bisa. Bubunya dipasang hari ini besok hilang, dibantai troll. Kalau untuk kerugian ya rugi sekali bang, memang kalau ada kerja lain mungkin mereka udah pindah kerja. Cuman karena memang Natuna lapangan pekerjaan sulit ya mau nggak mau mereka harus hadapi ini gitu.
20: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPDP Kabupaten Natuna Cerman mengatakan penyelamatan lumbung ikan nelayan membutuhkan langkah yang terencana. Salah satunya dengan melakukan pemetaan wilayah tangkapan yang harus dikawal secara rutin oleh petugas. Cerman menilai pemetaan wilayah laut penting untuk mengetahui kondisi sumber daya ikan serta aktivitas yang terjadi di lapangan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, potensi pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal dapat lebih cepat diketahui. Ia berharap pemerintah bersama aparat terkait dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di kawasan Natuna Utara. Menurutnya, keberadaan nelayan lokal juga memiliki peran penting dalam menjaga kawasan laut perbatasan.
22: Dianggap bagian dari NKRI, harga untuk suatu kedaulatan itu saya pikir memang tidak murah, tetapi dia jangka panjang, ya saya pikir solusi salah satunya kita petakan lumbung-lumbung ikan tradisional. Ya kalau memang setahun kita bisa selamatkan satu lumbung, ya 10 tahun kita udah punya 10 lumbung. Daripada sekarang, satu lumbung pun tidak ada yang bisa kita selamatkan.
20: Persoalan kapal ikan asing di Natuna Utara sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah karena beberapa kasus penangkapan kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing telah dilakukan oleh aparat berwenang. Dengan pengawasan yang lebih kuat, nelayan Natuna berharap sumber daya laut dapat kembali menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir. Demikian Marjani melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar dari RRI Padang, kami kabarkan untuk Anda, Museum Aditya Warman Padang kembali melaksanakan program belajar bersama sebagai upaya memperkenalkan sejarah dan kebudayaan kepada generasi muda. Program ini menjadi salah satu kegiatan edukasi yang rutin digelar museum setiap tahunnya. Untuk informasi selengkapnya dilaporkan Fabian Safitra.
23: Dalam rangka mendekatkan generasi muda ya, terutama anak-anak sekolah ke museum.
24: Kepala Museum Aditya Warman, Tuti Alawiyah, pada RRI pagi tadi mengatakan kegiatan itu bertujuan mendekatkan pelajar dengan koleksi-koleksi yang dimiliki museum. Melalui kegiatan tersebut, peserta diajak memahami nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam setiap koleksi. Menurut Tuti, koleksi museum merupakan representasi perjalanan masa lalu yang menyimpan berbagai informasi penting tentang kehidupan masyarakat. Karena itu, museum berupaya menghadirkan metode pembelajaran yang menarik agar generasi muda lebih mengenal warisan budaya daerahnya. Tuti menjelaskan, peserta tidak hanya menerima materi di dalam kelas, tetapi juga mengikuti kegiatan praktik yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Untuk mendukung kegiatan tersebut, museum menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing, termasuk akademisi dari perguruan tinggi.
23: Tujuan kita agar mereka mengenal koleksi-koleksi yang ada di museum, yang itu merupakan representasi dari yang melambangkan masa lalu, dari yang ada nilai sejarahnya, kemudian ada unsur kebudayaannya, gitu kan. Nah, jadi kita bentuk satu kelompok belajar, ada pematerinya, biasanya kita hadirkan pemateri punya kompetensi di bidang itu. Nah, tetapi bukan hanya itu aja ya, ada juga yang praktek misalnya.
24: Tuti mengatakan sasaran peserta disesuaikan dengan tema yang dirancang dalam setiap kegiatan. Jika materi dinilai cocok untuk siswa sekolah dasar, maka peserta akan berasal dari tingkat SD, sedangkan tema tertentu dapat melibatkan mahasiswa. Pada tahun 2026, Museum Aditya Warman menargetkan pelaksanaan 10 kegiatan belajar bersama. Setiap kegiatan diikuti sekitar 20 peserta agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan interaktif. Menurut Tuti, hingga pertengahan tahun ini, museum telah melaksanakan 2 kegiatan belajar bersama. Salah satu kegiatan yang telah berlangsung mengangkat tema konservasi atau perawatan koleksi museum dengan melibatkan mahasiswa sebagai peserta. Febian Cefitra melaporkan.
0: Dan pendengar, Debarkasi Haji Padang secara resmi menutup rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 1447 Hijriah setelah kedatangan kloter 14 atau kloter terakhir di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman pada pagi tadi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Saat dihubungi dari di Padang pagi tadi Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan sebanyak 286 jemaah haji tiba kembali di tanah air melalui kloter 14 atau kloter terakhir. Jemaah tersebut berasal dari 12 kabupaten kota di Sumatera Barat serta 2 kabupaten dari Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan jumlah jemaah yang kembali bersama kloter 14 sebanyak 286 orang. Angka tersebut berkurang 1 orang dari jumlah keberangkatan awal yang mencapai 287 orang karena satu jemaah lainnya wafat di Arab Saudi. Menurut Rifki, hingga berakhirnya proses pemulangan kloter 14, masih terdapat sebanyak 7 jemaah Debarkasi Padang yang belum dapat kembali ke Indonesia karena kondisi kesehatan mereka yang belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara. Namun demikian, pihaknya memastikan proses pemantauan dan penanganan jemaah terus dilakukan.
2: Jam 6:30 tadi kita telah menerima kedatangan jemaah haji kembali ke tanah air TDG 14. Ada 12 kabupaten kota yang tadi hadir, 2 dari Bengkulu, 2 kabupaten dan 12 kabupaten kota dari Sumatera Barat. Jumlah yang datang itu 286. Awalnya berangkat 287, satu orang itu wafat. Ada 7 lagi jemaah kita yang belum pulang ke tanah air walaupun sudah selesai kloter 14. Dan untuk terkait dengan yang 7 jemaah yang sakit ini, proses akan terus berlangsung. Ketika jemaah ini sehat, mungkin akan diberangkatkan melalui kloter-kloter lain, misalnya di Jakarta, Riau, atau Medan, dan seterusnya.
1: Muhammad Rifki menambahkan apabila hingga berakhirnya seluruh operasional haji, para jemaah tersebut masih belum layak terbang, maka mereka tetap mendapatkan perlindungan asuransi dan pemantauan kesehatan hingga 6 bulan ke depan. Pemulangan nantinya akan didampingi oleh petugas kesehatan dan petugas haji dari Arab Saudi. Dengan tibanya kloter 14, kata Rifki, maka seluruh rangkaian operasional penyelenggaraan haji Debarkasi Padang pada tahun 2026 resmi berakhir. Atas nama penitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Padang, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji mulai dari keberangkatan hingga pemulangan jemaah haji. Iwan Setiawan melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dan pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Selengkapnya, Febriansah melaporkan.
3: Penguatan posyandu menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transformasi pelayanan kesehatan primer yang saat ini tengah dijalankan pemerintah. Posyandu kini melayani seluruh siklus kehidupan masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Sehingga Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bintan Hafizah Rahmadani Putri mengatakan, sejumlah tantangan kesehatan yang masih dihadapi Kabupaten Bintan berdasarkan data tahun 2025, yakni masih terdapat sebanyak 4 kasus kematian ibu hamil, 21 kasus kematian bayi, serta 305 kasus stunting. Data tersebut menjadi pengingat masih diperlukan kerja keras dan kolaborasi ke seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pencegahan stunting juga menjadi perhatian serius dari pengurus Posyandu.
4: Semoga di sini bisa turun ya Bu ya. Nah, bisa di sini nggak ada stunting-stunting lagi. Nah, untuk mencegah stunting bagaimana Ibu caranya? Kita harus memberikan tablet tambah darah dari remaja, dari SMA, SMP sudah mulai. Nah, terus cara mencegahnya lagi apa? Sanitasi, hidup bersih dan sehat.
3: Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bintan Hafizah Rahmadani Putri menambahkan, Posyandu saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan. Tidak lagi hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan balita, Posyandu kini berkembang sebagai wadah pelayanan terpadu berbasis masyarakat yang mendukung pelaksanaan 6 standar pelayanan minimal SPM, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sosial perumahan rakyat, dan pekerjaan umum. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Wisata mangrove di Kawal memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan.
5: Wisata remapin dan mangrove di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara turut meningkatkan pendapatan warga yang berjualan makanan dan berbagai produk lokal di kawasan tersebut. Owner rumah Pindan Mangrove, Rizal mengatakan masyarakat sekitar wisata mangrove merasakan manfaat langsung dari aktivitas wisata yang terus berkembang. Menurutnya, wisatawan yang datang tidak hanya menikmati wisata mangrove, tetapi juga berbelanja kuliner khas dan oleh-oleh kerajinan tangan masyarakat setempat. Ia menjelaskan, daya tarik utama wisata rumah pindan mangrove adalah keberadaan kunang-kunang di kawasan hutan mangrove. Fenomena tersebut dinilai cukup langka hingga menarik perhatian wisatawan asing untuk datang berkunjung.
6: Alhamdulillah mereka dengan adanya mangrove yang di Kawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu, dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan, tautas, yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga, alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ.
5: Selain menikmati wisata mangrove, sunset, dan kunang-kunang, wisatawan juga diajak melihat kehidupan masyarakat nelayan yang tinggal di rumah di atas laut. Keunikan tersebut menjadi pengalaman menarik yang turut mendukung perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat setempat. Reporter Kaca Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar informasi tadi sekaligus menutup berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Saya Yuli Samzah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian

mataku. Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Ranai. Selanjutnya pendengar, masih di rangkaian informasi dan musik di Riau sore hari ini, saya sapa Anda selamat sore pendengar, dan kebersamaan kita akan berlanjut hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson,

Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Aduh. Halo pendengar, saya Judika. Kamu sedang mendengarkan RRI Pekanbaru.

Mendengar ada satu lagu dari Geisha dengan Karena Kamu. Karena kamu, saya masih di sini pendengar ya, setia untuk menghadirkan lagu-lagu pilihan ya, yang siap menemani rangkaian waktu weekend Anda pendengar. Jadi pada kesempatan sore hari ini pendengar, saya ingin berbagi beberapa informasi pastinya untuk Anda semua, dan masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda semua pendengar ya, pada kesempatan sore hari ini ya. Nah pendengar, sebelumnya saya ingin tahu siapa di antara Anda yang bekerja dari kafe, atau mungkin ada yang work from anywhere pendengar. Jadi pendengar bekerja dari kafe atau work from cafe itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup banyak pekerja ya, mahasiswa juga sampai dengan pelaku usaha. Jadi karena suasananya yang nyaman, terus juga ada aroma kopi yang khas serta lingkungan lebih santai, seringkali bisa meningkatkan semangat dan juga kreativitas. Tapi perlu diingat bahwa kafe itu merupakan ruang bersama ya, jadi pengunjung datang dengan berbagai tujuan, mulai dari bekerja, belajar, berbincang, hingga sekedar menikmati waktu luang. Karena itu setiap orang yang bekerja di kafe perlu memahami etika agar kenyamanan tetap terjaga pendengar. Jadi nanti akan saya bagikan beberapa tipsnya untuk Anda semua pendengar di kesempatan sore hari ini pastinya. Tapi sebelumnya kita kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu untuk Anda semua pendengar di kesempatan sore hari ini. Kali ini lagu siapa ya mau saya putarkan? Oke, kali ini sepertinya saya akan putarkan lagunya dari Citra Scholastica dengan Pasti Bisa.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
0: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Dila, Zidan, Papa, ayo sini, kita makan.
6: Iya, Ma.
7: Ntar, Ma, lagi seru nih.
5: Nggak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya, sayang. Mama ambilin nasi ya.
6: Mau sambil nonton.
5: Nggak bisa. Kalau makan, nggak ada namanya sambil pegang HP.
7: Zidan, makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
5: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
7: Ya deh, Ma. Nih.
5: Papa, HP-nya sini.
8: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
5: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
8: Ya udah deh. Nih.
5: Nah, gitu dong semuanya.
9: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.
10: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Selamat sore pendengar, kembali saya sapa Anda semua di rangkaian Riau Sore ya. Jadi memang ketika nongkrong di kafe sambil bekerja ya pasti punya kenyamanan tersendiri pendengar ya. Tapi kadang mungkin ada masa di mana ketika kafe tersebut isinya terlalu ramai, kemudian suara yang terlalu riuh gitu ya, pastinya akan membuat Anda sulit untuk berkonsentrasi. Jadi yang pertama yang dapat Anda lakukan agar kerja di kafe Anda tetap nyaman pendengar adalah memilih meja sesuai dengan kebutuhan. Jadi saat datang seorang diri, hindari menggunakan meja yang berkapasitas besar yang seharusnya bisa digunakan oleh rombongan ya. Jadi pilih tempat duduk yang sesuai dengan kebutuhan agar kapasitas kafenya pun tetap optimal. Jadi tidak ada yang dirugikan ya. Jika kafe sedang ramai ya, bersikaplah fleksibel, jangan keberatan berpindah ke meja yang lebih kecil apabila memang diperlukan. Jadi sikap sederhana ini menunjukkan rasa peduli terhadap kenyamanan pengunjung lain. Selanjutnya juga jangan berlama-lama dengan satu pesanan ya. Jadi tidak sedikit orang yang bekerja selama berjam-jam di kafe, dan hal tersebut sebenarnya tidak masalah selama tetap menghargai aturan dan juga kondisi tempat. Apabila menggunakan meja dalam waktu yang cukup lama ya, coba pertimbangkan untuk melakukan pemesanan tambahan, repeat order. Contohnya dengan memesan minuman kedua ataupun juga cemilan, dan cara ini menjadi bentuk apresiasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan sekaligus menjadi tindakan membantu keberlangsungan usaha kafe. Kalau kamu seminumnya satu dari awal tapi duduknya bisa sampai 3 jam, kayaknya mungkin akan sedikit merugikan pengusahanya pendengar ya. Selanjutnya juga menjaga volume suara agar tidak bising ya. Jadi meeting daring atau panggilan telepon ya memang sering dilakukan saat bekerja, namun pastikan volume suara itu tetap terkendali, dan etika ini penting diperhatikan agar tidak mengganggu pelanggan lain. Jadi Anda dapat menggunakan earphone atau headset ketika mengikuti rapat virtual. Jadi jika diskusi langsung cukup panjang dan membutuhkan suara yang lebih keras ya, coba pertimbangkan untuk mencari area yang lebih sepi atau mungkin ya ruang khusus apabila memang tersedia. Jadi mengendalikan suara merupakan bentuk penghormatan kepada ruang bersama pendengar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengan listrik dan jaringan internet, ya pastinya menjadi fasilitas yang paling sering dimanfaatkan saat Anda work from cafe. Ya, walaupun tersedia, bukan berarti penggunaannya tanpa batas ya. Jadi hindari memenuhi stop kontak dengan banyak perangkat atau membawa peralatan yang membutuhkan daya listrik yang besar. Selain itu juga gunakan koneksi Wi-Fi secara wajar dan jangan mengunduh file yang berukuran sangat besar yang bisa memperlambat jaringan bagi pelanggan lain. Nah, menggunakan fasilitas secara bijak pastinya akan membantu semua orang memperoleh pengalaman yang sama nyamannya pendengar ya. Selanjutnya juga tidak ada salahnya ketika Anda sudah selesai bekerja ya, tinggalkan meja dalam keadaan yang rapi. Jadi etika sederhana yang sering terlupakan itu adalah merapikan area kerja sebelum meninggalkan kafe ya. Jadi pastikan tidak ada sampah, tisu bekas ataupun juga barang pribadi yang tertinggal di meja. Dan jika memindahkan kursi ataupun juga mungkin menggeser meja, sebaiknya kembalikan ke posisi semula pendengar. Jadi kebiasaan kecil ini akan sangat membantu staff sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung berikutnya ya. Jadi lingkungan yang bersih ya pasti

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Pendengar, tidak terasa kita sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Rio Sore hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Saya Dini Oktariani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan besok saya akan kembali menyapa Anda di rangkaian Riau Pagi Pendengar. Dan sebelum berpisah, saya informasikan untuk Anda nanti waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.24 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti sambil kita menantikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, saya juga akan menghadirkan lagu-lagu islami, mimbar Islam, dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya Dini Oktarini pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: 99,1 Pro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Di petang hari ini maksud kami, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Bagi Anda yang sedang berada di rumah bersama keluarga, masih dalam perjalanan pulang dari aktivitas maupun yang sedang menikmati suasana petang di berbagai penjuru Kota Pekanbaru dan sekitarnya, terima kasih karena tetap bersama kami dalam rangkaian Riau Sore untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mendengar bersama saya Maizul seperti biasa selama 1 jam ke depan hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya akan menemani waktu petang Anda tentunya dengan informasi religi yang menyejukkan hati. Dan pada petang hari ini seperti biasa kita akan terlebih dahulu mendengarkan mimbar Islam, di mana kami akan menghadirkan informasi seputar amalan bulan Muharram dari sedekah hingga puasa Asyura ke ruang dengar Anda tentunya. Tapi sebelum itu mari kita ikuti rangkaian mimbar Islam dilanjutkan dengan mendengarkan pembacaan suci Al-Quran serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Baik, segera kita akan ikuti mimbar Islam pendengar dengan mendengarkan tausiah dengan judul Hakikat Usia yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairuddin. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun tema kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah rahasia umur. Pemirsa RRI di mana saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia adalah salah satu yang paling misteri dalam hidup. Karena itu, usia telah ditetapkan waktu dan di mana akan diambil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ketentuan ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa minta diundur meskipun sebentar dan juga tidak bisa dimajukan. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun hanya bagi orang-orang yang mungkin dapat mencapainya. Karena itu tidak banyak orang yang dapat mencapai usia lebih daripada 70 tahun itu. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada banyak orang yang meminta supaya umurnya dipanjangkan, padahal panjang umur belum tentu membuat dia dapat memaknai umur itu. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang-orang musyrik ada yang meminta supaya umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar. Padahal panjang umur yang dia minta itu tentu tidak akan dapat melepas kannya daripada siksaan. Wallahu basyirum bima ya'malun, karena Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pendengar RRI RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dalam kehidupan kita, kita diminta atau ada doa yang mengajarkan kita supaya kita diberikan panjang umur. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Wa sahih ajsadana, sehatkanlah fisik kami. Wa nawwir qulubana, sinarilah hati kami. Wa sabbit imanana, tetapkanlah keimanan kami. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amalan-amalan kami. Wa wassi' arzaqana, luaskanlah rezeki kami. Wa ilal khairi qarribna, dekatkanlah kami kepada kebaikan. Wa anis syarri ab'idna, dan jauhkanlah kami dari keburukan-keburukan. Waqdi hawaijina, kabulkanlah permintaan dan hajat-hajat kami. Fid dini wa dunya wal akhirah, dalam urusan agama, dunia dan kehidupan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi permintaan panjang umur tentunya tidak hanya sebatas pada kuantitas umur itu sendiri, karena orang yang panjang umurnya belum tentu berkualitas aktivitas kehidupannya. Akan tetapi sebaliknya, ada orang yang umurnya tidak panjang tetapi aktivitasnya sangat berkualitas. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian tentunya adalah orang yang panjang umurnya lalu kemudian berkualitas aktivitasnya. Hadirin pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur tentunya membuat orang makin berkualitas aktivitas kesehariannya, karena yang kita minta adalah tidak hanya sekedar kuantitas umurnya, tetapi bagaimana supaya aktivitas kita dalam mengisi umur-umur itu dapat lebih baik. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, dan bahkan ada orang yang dipanjangkan umurnya akan tetapi justru bahkan membuat fisiknya semakin hari semakin lemah, dan bahkan juga bisa membuat ingatannya semakin hari semakin lemah, fungsi-fungsi indranya semakin hari semakin lemah, yang tentunya ini tidak akan membuat kebaikan dalam kehidupannya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, barang siapa yang kami panjangkan umurnya maka akan kembalikan lagi dia kepada penciptaan awalnya. Afala ya'qilun, bukankah kalian pernah memikirkannya? Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu dalam kehidupan ini perlu kita memikirkan, perlu kita melakukan introspeksi terhadap jatah umur yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sesuatu yang sangat terkenal, ungkapan dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibnul Khattab menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksilah dirimu sebelum nanti kamu diintrospeksi. Karena itu pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengisi usia atau sisa-sisa usia yang kita miliki hari ini, marilah kita perbaiki kualitas ibadah-ibadah kita, kualitas aktivitas keseharian kita, baik dalam konteks ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun ibadah-ibadah sosial yang tersangkut tentang kehidupan kita sesama manusia dan kehidupan kita kepada lingkungan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, kehilapan yang pernah kita lakukan dalam mengisi usia dan umur yang kita miliki. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan kita untuk mendengarkan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, saatnya kita dengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Luqman ayat 12 hingga 15 yang akan dibawakan oleh Rizky Alwi dan sari tilawannya oleh Sri Jumiati.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: RRI Pro 1. Baik pendengar RRI Program 1 Pekanbaru dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya, apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu. Diriwayatkan oleh Muslim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh

Alhamdulillah pendengar, tadi kita sudah mendengarkan Kumpulan Azam Maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga setiap rakaat yang kita tunaikan pada petang ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga menjadi pemberat amal kebaikan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mendengar, berbicara mengenai bulan Muharram, bulan ini merupakan salah satu dari 4 bulan mulia dalam Islam. Dilansir dari laman rri.co.id, Ustadz Amir Abdullah MPD ini menjelaskan bahwa Muharram adalah momentum yang sangat baik untuk memperbanyak amal soleh karena setiap kebaikan yang dilakukan ini memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk mengisi bulan ini dengan beragam amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus memberikan manfaat bagi sesama. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram adalah bersedekah pendengar. Jadi menurut Ustaz Amir, sedekah tidak hanya diberikan kepada anak yatim, tetapi juga kepada siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dengan membantu sesama, kita bukan hanya memperoleh pahala saja, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan dan harapan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Inilah salah satu bentuk nyata ibadah sosial yang tentunya sangat dianjurkan dalam Islam pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar, selain sedekah, amalan lain yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram adalah berpuasa. Rasulullah SAW memberikan teladan untuk melaksanakan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Bahkan beliau juga berkeinginan melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram atau yang dikenal dengan puasa Taswa sebagai penyempurna ibadah tersebut. Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjalankan puasa Taswa dan Asyura sebagai bentuk kecintaan kepada sunnah Rasulullah SAW. Tidak hanya terbatas pada tanggal 9 dan 10 Muharram saja pendengar, Ustadz Amir juga menjelaskan bahwa berpuasa di hari-hari lain selama bulan Muharram tetap memiliki keutamaan yang besar. Bulan Muharram bahkan dikenal sebagai salah satu waktu terbaik untuk melaksanakan puasa sunnah. Bagi yang mampu memperbanyak puasa sunnah pada bulan ini dapat menjadi sarana melatih kesabaran, meningkatkan ketakwaan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pendengar. Dan yang perlu diperhatikan adalah menjalankan ibadah berdasarkan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi, beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
5: Gak tau.
4: Fakta

0: Kalian tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi gelang sipat tu gelang dari Jerman.

Pendengar, dari informasi petang ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa bulan Muharram merupakan kesempatan emas untuk memperbanyak amal kebaikan. Sedekah kepada mereka yang membutuhkan, memperbanyak puasa sunnah, memperkuat ibadah, serta meningkatkan kepedulian sosial, ini merupakan amalan yang dapat kita lakukan untuk mengisi bulan yang mulia ini. Momentum tahun baru Hijriah juga menjadi saat yang tepat untuk melakukan evaluasi diri pendengar. Sudah sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sudah sebesar apa manfaat yang kita berikan kepada sesama. Bulan Muharram mengajarkan bahwa perubahan menuju kehidupan yang lebih baik itu dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana, namun dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan dan istiqomah. Akhirnya, semoga kita semua dapat diberikan kemampuan untuk memanfaatkan bulan Muharram dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh serta meraih keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pendengar, demikianlah rangkaian kebersamaan kita dalam program informasi dan musik religi hari ini. Dan selain ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang ditemukan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sampai. Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pangkarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akan juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN, yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang...
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
6: Soalnya, ini nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini sebaiknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemampuan haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kompetisi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Keluarga sudah kita bangun di 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi panas itu tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatannya itu di bawah sakit.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pon 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silahkan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

kita ingin mencoba sekali-kali tadi disampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena perjuangan pegawai menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh ataupun visinya konsultan seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada tadi karifotnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Mas Nova dan tim, tidak ada Mas Nova ya, pada tim nasional.

0: melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurture player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, mulai kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5, ya itu yang saya harapkan.
0: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun juga

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang rasanya saya Maizul tentunya masih dapat hadir kembali menemani Anda dalam rangkaian Riau Malam untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Setelah sebelumnya kita bersama mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Apa kabar Anda di malam hari ini mendengar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga dalam aktivitas yang Anda jalani sepanjang akhir pekan ini ya. Mendengar, kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat melalui rangkaian program yang telah kami sajikan khusus untuk menemani malam Anda. Di mana malam hari ini akan hadir mimbar Katolik, kemudian drama radio, ngobras atau ngobrol bareng komunitas, serta ruang rindu yang siap menemani suasana malam Anda dengan lagu-lagu pilihan dan berbagai informasi menarik. Dan khusus Anda, para pecinta sepak bola, nanti tepat pukul 12 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti dan mendengarkan pertandingan Pesta Bola Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia, pendengar ya. Sebuah laga yang menarik yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan. Nah pendengar, kami informasikan juga pada Anda bahwa waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya malam ini akan masuk pada pukul 19 lebih 38 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat Isya, silakan mempersiapkan diri dari sekarang.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: Mendengar, kembali lagi bersama saya Maizul. Dan untuk mengawali saja malam hari ini, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Mimbar Katolik bersama Ibu Ade Irma Sihombing dengan mendengarkan judul yaitu Jangan Khawatir Dengan Hidupmu. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Salve. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama dengan saya, Ade Irma Sihombing, Staf Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan bacaan dan renungan pada masa biasa yang ke-11 ini. Sebelum saya menyampaikan bacaan dan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami saat kami merenungkan sabdamu. Jadikanlah kami pewarta Injil yang membawa damai, sukacita, dan kasih ke seluruh dunia dan menyerahkan segala kecemasan mengenai masa depan, pekerjaan, keluarga, dan setiap pergumulan hidup ke dalam tangan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, adapun bacaan Injil pada hari ini yang dikutip dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?

Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintai, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu. Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan khawatir akan hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pendengar setia Pro 1 RRI. Ini adalah salah satu khotbah Yesus yang paling menghibur sekaligus paling menantang bagi hidup kita. Yesus memulainya dengan sebuah garis batas yang tegas. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun. Mamun bukan sekedar uang, melainkan kedewaan atau batas materi yang menuntut pengabdian total dan seringkali membelenggu hati manusia. Ketika kita mencoba mendua hati menginginkan berkat Tuhan, tetapi menyembah jaminan duniawi, kita akan selalu berakhir dalam kecemasan. Oleh karena itu, Yesus melarang kita untuk khawatir. Kata jangan khawatir diulang berkali-kali dalam perikop ini. Yesus mengajak kita melihat alam sekitar. Burung-burung di udara yang tidak menabur namun diberi makan oleh Bapa. Dan bunga bakung di ladang yang tidak meminta namun didandani melebihi kemegahan Salomo. Lewat analogi indah ini, Yesus tidak sedang mengajak kita untuk menjadi malas atau pasif. Beliau sedang mengingatkan kita akan status kita yang berharga di mata Allah. Jika ciptaan yang lain saja dipelihara sedemikian rupa, apalagi kita. Kekhawatiran seringkali muncul karena kita merasa harus memegang kendali penuh atas masa depan kita. Padahal Yesus dengan realistis bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah hari esok. Ia hanya merampas kedamaian dan kekuatan kita hari ini. Rasa khawatir terlebih adalah tanda bahwa kita sedang meragukan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa. Sebagai solusi atas penyakit hati kita, Yesus memberikan kunci kehidupan yang tenang dan berkemenangan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita menempatkan Allah sebagai yang utama dan prioritas hidup kita, fokus kita akan beralih dari apa yang akan kita makan atau pakai, menjadi bagaimana hidup kita bisa memuliakan namanya. Mari kita belajar untuk hidup hari demi hari secara utuh. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Percayalah, tangan Bapa yang memelihara kita hari ini adalah tangan yang sama yang akan menyediakan segalanya bagi kita untuk hari esok. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pendengar setia Pro 1 RRI, di dalam Matius 6 ayat 24 sampai 34 ini juga, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat relevan bagi hidup kita saat ini. Berulang kali Yesus selalu mengingatkan kita, jangan khawatir.
Di tengah dunia yang sibuk penuh tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, dan kecemasan masa depan, kata-kata Yesus ini seolah menjadi suara yang lembut namun tegas. Jangan khawatir akan hidupmu. Dengan menjadikan kehendaknya sebagai yang utama, kita hidup dalam kedamaian dan sukacita sejati. Yesus juga mengingatkan untuk tidak mencemaskan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ini adalah ajakan untuk hidup dalam kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi. Hidup dalam saat ini dengan iman adalah bentuk nyata dari kepercayaan kita kepada Allah. Renungan ini mengundang kita untuk kembali memeriksa hati. Apa yang menjadi tuan dalam hidup kita? Apakah kita membiarkan kekhawatiran mengendalikan pikiran kita? Ataukah kita memilih untuk mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan? Mari kita belajar untuk melepaskan beban kekhawatiran kita dan mengisi hati kita dengan iman serta kepercayaan. Karena ketika Allah menjadi pusat, kita tak akan pernah kekurangan apa yang sungguh kita butuhkan untuk hidup hari demi hari secara utuh. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Percayalah, tangan Bapa yang memelihara kita hari ini adalah tangan yang sama yang akan menyediakan segalanya bagi kita hari esok. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar setia Pro 1 RRI, Kementerian Agama Republik Indonesia juga telah mengenalkan program Asta Protas yang isinya Kemenak Berdampak, yang isinya meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan, memperkuat kerukunan antarumat beragama, moderasi beragama, serta penghargaan terhadap perbedaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Penguatan ekoteologi mendorong kepedulian terhadap lingkungan hidup berdasarkan nilai-nilai keagamaan, termasuk gerakan pelestarian alam dan penanaman pohon. Layanan keagamaan berdampak meningkatkan kualitas layanan keagamaan agar lebih mudah diakses, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mewujudkan pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi, meningkatkan mutu pendidikan keagamaan dan pendidikan umum di bawah binaan Kementerian Agama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup pertemuan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas sabdamu hari ini yang menenangkan hati kami. Ajarlah kami untuk tidak khawatir, melainkan percaya sepenuhnya kepada penyelenggaraanmu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah perjumpaan hangat kita lewat renungan Pro 1 RRI hari ini. Semoga Bapak Ibu pendengar setia selalu dalam keadaan sehat. Saya Ade Irma Sihombing, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Salve, terima kasih.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio dengan judul Sarindu Sekolah Lagi, produksi RRI Biak. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Halo, bagaimana Adik?
1: Selamat siang Pak Guru. Bagaimana kabar? Sehat kah Pak Guru?
0: Puji Tuhan Adik. Pak Guru sehat toh? Guru Adik sendiri sehat juga.
1: Sehat ini Pak Guru. Pak Guru di mana ini? Kenapa saya dengar lagu-lagu Yospan itu Pak Guru?
0: Oh, suara-suara itu kah Adik? Iya. Adik, Pak Guru lagi di luar. Bagaimana, Adik? Apa ada yang bisa Pak Guru bantu?
1: Sebenarnya, Pak Guru, Fiona rindu. Kapan kita mau sekolah lagi, Kak? Kapan kita bisa tarian Yospan lagi bersama? Fiona rindu dengan setiap gerakan tarian yang Pak Guru ajarkan. Pak Guru, halo? Halo?
0: Iya, Adik. Ya, Adik berdoa saja. Semoga corona ini cepat berakhir supaya kita bisa bertemu kembali lagi di sekolah.
1: Tapi betul ya, Pak Guru.
0: Iya, Adik. Adik, ada banyak sekali tarian Papua yang Pak Guru mau ajarkan untuk kamu.
1: Halo, Pak Guru. Fiona akan selalu berdoa semoga Tuhan jauhkan corona dari kita semua. Tapi betul ya, Pak Guru. Pak Guru janji. Pokoknya, setelah corona ini pergi, kita tarian Yospan kembali lagi.
0: Iya, Fiona. Kalau untuk Fiona, tetap Pak Guru janji.
1: Tapi betul ya, Pak Guru. Pak Guru janji. Sampai jumpa, Pak Guru. Sampai bertemu lagi di sekolah.
0: Iya, Adik. Sampai bertemu juga ya, Adik.

Hari ini cuaca begitu cerah. Hembusan angin yang sejuk, hanya sepi yang saya rasa. Alunan musik daerah menghantar sebuah keheningan, mengingatkan saya kembali. Saya bernama Obet. Saya profesi adalah seorang guru seni. Saat ini saya punya kerinduan yang besar, ingin bertemu dengan saya punya anak-anak murid yang saya suanggap sebagai adik sendiri. Banyak dari dorang yang suka dengan tarian Yospan yang saya ajarkan. Menurut dorang, tarian Yospan khas Papua adalah salah satu gerak tari yang sehat. Dan tarian Yospan juga sebagai identitas tarian selamat datang bagi tong di Papua.

0: Halo Ade, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Pak Guru, salam sehat.
0: Salam sehat juga Ade. Bagaimana Ade?
1: Pak Guru, kapan kita bisa bertemu di sekolah? Saya sudah rindu sekali Pak Guru untuk bisa menari yospan, tarian mansorandak, sama Pak Guru dan teman-teman semua.
0: Ade, Pak Guru juga rindu dengan hal yang sama. Kita berdua saja ya. Tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Tetap semangat ya, Ade. Tetap sehat. Sampai tung bertemu lagi di sekolah.
1: Siap, Pak Guru. Yang semangat juga ya, Pak Guru. Jangan lupa pakai masker.
2: Kakak.
0: B.
2: Siapa yang tadi telepon itu? Macam kakak langsung badan malas, kak.
0: Itu sudah Ade. Kok tahu yang tadi telepon itu kakak pandai murid tadi.
2: Oh, kenapa kakak? Dong tanya tugas kak, kakak?
0: Tak ada Ade. Dong telepon tanya kakak. Kalau dong rindu untuk sekolah lagi. Dong rindu dengan tarian yospan yang seringkali kakak ajarkan buat dong itu. Kok tahu toh? Kakak kan guru seni.
2: Oh, kasihan kakak. Mungkin dong juga sujenu toh di rumah terus.
0: Itu sudah.
2: Aduh, sayangnya kakak. Macam saya juga sedih. Corona ini betul-betul buat tong berpisah satu sama lain. Saya sayangnya kalau tong pun generasi muda yang masih perlu banyak belajar, dibatasi ruang dan waktu karena corona ini.
0: Aduh, Ade. Kulihat kakak ini saja macam tak bisa berkata apa-apa lagi. Padahal ku tahu, Ade. Kakak masih ada satu tarian lagi yang kakak mau ajarkan buat dorang. Tarian Selamat Datang yang belum kakak ajarkan buat kakak pun anak murid itu. Tapi corona ini bikin sampai semua tertunda deh.
2: Oh kakak, maksudnya tarian mansorandak itu kakak?
0: Itu sudah deh. Itu kan tarian Selamat Datang juga toh. Tapi tarian ini sebagai ucapan selamat datang buat coronavirus ini, Ade.
2: Itu sudah, kakak.
0: Itu sudah, Ade.
2: Tarian yospan yang kita tahu itu, Yosim Pancar. Tapi dengan situasi yang begini, akhirnya bukan Yosim Pancar lagi, tapi Yosim Pandemi.
0: Itu sudah, Ade.
2: Semangatnya, kakak.
0: Iyo,
2: jangan terlalu
0: Ade.
2: Sedih. Semoga kita semuanya tetap sehat sampai corona ini betul-betul pergi.

Naskah ditulis oleh Yapi Burdam dan dimainkan oleh tim drama radio RRI Biak. Editing mixing oleh Yapi Burdam. Sampai jumpa di lain cerita.

99,1 Bro Salto Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Senang sekali saya Maizol masih dapat hadir kembali menemani Anda tentunya dalam program Ngobras. Ngobrol bareng pemerintah untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, berbicara ya soal perkembangan teknologi digital kita hari ini, itu telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia olahraga khususnya sepak bola. Jika dulu dukungan kepada tim kesayangan identik dengan datang langsung ke stadion, mengenakan atribut tim, dan juga bernyanyi bersama di tribun, kini bentuk dukungan itu juga hadir di ruang digital yang dapat diakses kapan saja dan juga di mana saja. Nah, pada Ngobras di malam ini kami akan membagikan pada Anda seputar fenomena supporter sepak bola digital di era media sosial. Bagaimana media sosial hari ini mengubah cara penggemar sepak bola berinteraksi, membangun komunitas, sehingga mengekspresikan dukungan mereka kepada klub atau tim nasional favoritnya. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari It Gitaf dengan Satu-Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Jangan dipegang.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
6: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

yang kami informasikan malam hari ini kepada Anda tentunya dilansir dari laman rri.co.id mengenai fenomena supporter sepak bola digital yang kian hari semakin berkembang seiring pesatnya penggunaan media sosial. Platform seperti X atau Twitter, Instagram, TikTok hingga berbagai forum daring kini menjadi ruang baru bagi para supporter untuk berkumpul dan juga berinteraksi. Melalui ruang digital tersebut, pendengar, para penggemar sepak bola hari ini dapat berbagi informasi terkini mengenai klub kesayangan mereka, berdiskusi mengenai strategi permainan hingga memberikan dukungan kepada tim favoritnya meskipun tidak berada di stadion. Kehadiran media sosial ini membuat batas geografis menjadi semakin kecil karena para supporter dapat terhubung dengan sesama mereka dari berbagai daerah bahkan negara. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa budaya supporter telah berkembang mengikuti perubahan zaman, pendengar. Kini, dukungan terhadap sebuah tim tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran fisik semata di tribun stadion, tetapi juga melalui aktivitas digital yang berlangsung hampir setiap hari. Media sosial menjadi sarana baru untuk membangun rasa kebersamaan di antara para pecinta sepak bola.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar, salah satu hal yang menarik dari fenomena supporter digital adalah tingginya interaksi yang terjadi di media sosial. Setelah pertandingan berlangsung, kolom komentar dan berbagai unggahan seringkali dipenuhi beragam pendapat, analisis pertandingan, hingga diskusi mengenai performa pemain dan juga pelatih. Tentu saja dalam dinamika tersebut sering muncul perbedaan pandangan. Rivalitas antar pendukung klub atau tim nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia sepak bola. Namun yang perlu diingat, ruang digital juga menuntut setiap penggunanya untuk tetap menjaga etika komunikasi dan menghormati perbedaan pendapat yang ada. Menariknya, banyak komunitas supporter yang kini memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif mereka. Dan tidak sedikit komunitas yang mengadakan kampanye sportivitas, kegiatan sosial, penggalangan dana kemanusiaan, hingga aksi solidaritas lintas klub pendengar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa media sosial hari ini ya dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun dampak positif bagi masyarakat apabila digunakan secara bijak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih, gak sopan banget.
2: Kalau marah tambah cantik. Eh,
4: Doni.
2: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan

0: Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengar, perkembangan teknologi memang telah menghadirkan wajah baru dalam dunia budaya supporter sepak bola modern. Kini, para penggemar dapat mendukung tim kesayangannya, tim favoritnya melalui dua ruang sekaligus, yaitu stadion sebagai ruang fisik dan media sosial sebagai ruang digital. Keduanya tentu saling melengkapi dan juga membentuk pengalaman baru dalam menikmati sepak bola. Kehadiran komunitas-komunitas supporter digital ini juga membuktikan bahwa kecintaan terhadap sepak bola ini mampu menyatukan banyak orang tanpa dibatasi jarak dan juga waktu. Melalui yang namanya teknologi pendengar, para penggemar dapat berbagi informasi, bertukar wawasan, serta memperluas jaringan pertemanan dengan sesama pecinta olahraga dari berbagai daerah. Sebagai penutup di ngobras malam hari ini pendengar, marilah kita manfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan semangat sportivitas, semangat persaudaraan, dan juga kecintaan terhadap dunia sepak bola secara positif. Jadilah supporter yang tidak hanya bangga mendukung tim favorit, tetapi juga mampu untuk menjaga etika dan juga menghormati sesama penggemar di dunia nyata maupun di ruang digital.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1% Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, masih bersama Maizul di sini, masih menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Malam. Seperti biasa, pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi untuk Anda ingin berpartisipasi, ingin request lagu-lagu pilihan yang kami sediakan malam hari ini ya, boleh melalui nomor telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa mendengar di 0811-7673-991. Untuk malam hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu mancanegara spesial 2000-an ke ruang dengar Anda, di antaranya ada Britney Spears dengan Every Time, Vanessa Carlton dengan A Thousand Miles, Rascal Flatts dengan Life is a Highway, Westlife dengan My Love, Beyoncé dengan Irreplaceable, dan Daniel Bedingfield dengan If You're Not The One, serta ada Amy Winehouse dengan Back to Black, dan Bon Jovi dengan Thank You For Loving Me. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa pendengar di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat, Maizul.
0: Alhamdulillah. Sudah makan, Maizul, Bunda?
1: Maizul sehat juga, kan?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda. Ya. Sudah makan, Bunda?
1: Ceria nampak, Bunda.
0: Kenapa, Bunda?
1: Ceria, bahagia nampaknya.
0: Maizul gak pernah sedih, Bunda. Insya Allah ya. Hey Bunda, malam hari ini sudah makan?
1: Alhamdulillah sudah, Maizul.
0: Apa sambal kita tadi, Bunda?
1: Hah?
0: Apa sambal kita tadi?
1: Sambalnya biasa aja, Maizul. Goreng telur bulat, bikin sayur bayam,
0: udah. Enak lah tuh. Ada sambal adonya, kan?
1: Sambal adu, apa, Maizul? Terasi sama gula merah tuh.
0: Mantap tuh.
1: itu dia yang bisa,
0: Maizul. Akhirnya Bunda, malam hari ini mau request lagu apa di playlist kita?
1: Dan lagu apa? Lagu manca.
0: Malam hari ini spesial manca 2000-an awal, Bunda.
1: Bunda dengar ada Bon Jovi, jadi apa?
0: Ada Bon Jovi, benar. Thank you for loving me. Nah, kayak gitu tuh.
1: Ya itulah, coba dengar nanti, Maizul.
0: Oke, okay, salah-salahnya, Bunda.
1: Walaupun tak ngerti, Maizul, ya, tapi kalau ada hiburan, enak juga didengar.
0: Penikmat aja, Bunda.
1: Iya, untuk teman-teman di rumah sendiri, menjelang tidur, ya, Maizul.
0: Iya, Bunda. Boleh, salam-salam untuk siapa, Bunda, di malam hari ini?
1: Iya, salam-salamnya untuk Mama Kembar. Semoga sehat selalu, ya, Mama Kembar. Sekeluarga, Bu Ros juga. Bu Yus, Bu E dan Pak Zebani Dumai, Cumi Nambo, Adi bersama ibunya ya, semoga sehat selalu juga, Rudi di Rumbai, Pak Zeta di Panam, Pak Mali bersama Ibu Ija, Pak Diman di Payakumbuh, Al di Pasir Pengarayan, Adrian Kuti juga di Pasir Pengarayan, semoga sehat selalu. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Untuk Maizul, semoga sehat selalu sekeluarga, ya, Maizul.
0: Amin, Bunda.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Pulangnya hati-hati di jalan, Maizul.
0: Oke, Bunda.
1: Makasih, Maizul.
0: Sama-sama, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Isal di Pasir Pangarayan. Di belakang Bunda Isal, halo, selamat malam, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Waalaikumsalam, Mas Maizul.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ros.
0: Bu Ros di Rumbai. Apa kabar, Bu Ros?
2: Lagi ini dapat pilek sama batuk.
0: Oh, alah, kok bisa? Karena cuaca juga sih, kadang panas, kadang hujan lebat ya.
2: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya Mas aja lah yang milihin ya.
0: Oke, okay. Mau yang cewek yang cowok?
2: Cewek aja.
0: Yang cewek aja, oke, okay, boleh.
2: Boleh salam, Mas.
0: Boleh, silakan, Bu Ros.
2: Buat Bunda Isa, Mama Fahmi, Mama Kembar, Mbak Pina, Bu Emma sehat selalu, Bu Yus, Ocu Amin Ambo, Papa Cinton, Jerry Arenka, Rudy di Rumbai, Aldi Pasir, Adi Diskunggung, Pak Mali, sehat selalu. Buat Mama Izul, ditunggu lagunya, sehat selalu ya Mas ya.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros ya di Rumbai. Di belakang Bu Ros masih saya tunggu pendengar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Maizul.
0: Apa kabar, Rocio Amin?
3: Alhamdulillah, sehat Bang Maizul.
0: Alhamdulillah,
3: Bang Maizul sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat, Rocio Amin. Gimana, Rocio Amin? Siap kita begadang malam hari ini?
3: Bisa.
0: Oke, Swedia lawan Belanda, dukung mana? Swedia versus Belanda, dukung mana malam ini?
3: Aku sebelah mana ya?
0: Yang mana yang menang aja Comin pilih.
3: Malam ini siapa malam ini?
0: Malam hari ini Belanda versus Swedia Comin.
3: Aku sebelah mana ya? Belanda lah aku.
0: Belanda aja ya.
3: Iya. Swedia tuh belum begitu apa lagi.
0: Tapi generasinya hari ini cukup bagus sih sebenarnya walaupun
3: tapi
0: tidak
3: ya
0: se.
3: Ya, kita nggak bisa meremehkan ya kan.
0: Iya, Comin. Bola itu bola Comin.
3: Contohnya tadi
0: ya.
3: Itu contohnya siapa tuh kemarin tadi itu kan? Si siapa tadi
0: Turki versus Paraguay
3: sanggup dia mempertahankan walaupun 1-0 kan.
0: Iya benar.
3: Siapa tadi lupa ini?
0: Turki versus Paraguay
3: sanggup dia mempertahankan.
0: Memang kalau 1-0 iya di atas kertas memang Turki diunggulkan tapi bola bulat ya Jamin ya kita nggak tahu
3: iya.
0: 90 menit kalau itu apapun bisa
3: orang
0: terjadi
3: begitu meyakinkan banget
0: apapun bisa terjadi di lapangan Jamin
3: padahal lain yang terjadi ya kan
0: itu dia. Oke Jamin malam hari ini mari kasih lagu apa di playlist kita malam hari ini spesial manca
3: lagu
0: 2000-an
3: madu dan racun
0: bang malam hari ini khusus manca 2000-an
3: madu dan racun dari Abang,
0: malam hari ini khusus mancanegara Cuamin spesial tahun 2000-an awal. Di playlist kita ada Britney Spears dengan Everytime, Rascal Flatts dengan Life is a Highway, Westlife dengan My Love, Beyonce
3: My Love
0: aja. Oke, boleh.
3: Aku suka yang
0: cinta-cintain
3: aja.
0: Oke, Cuamin, salam-salam untuk siapa malam hari ini?
3: Salam untuk Bang Maizul ya. Yang lagi siaran pada malam hari ini. Salam untuk Kak Ina sama Mama Inda di Pangkalan ya.
0: Iya.
3: Yang jauh-jauh dulu untuk Bang Saibani. Di Dumai ada Pak Unus, ada siapa tuh? Pak Tonga di Kuansing. Ada Tomo di Timun ya.
0: Iya.
3: Tomo. Mau tengok aku katanya. Oke lah, nanti besok nggak tengok lagi kan. Gabung lagi di sini. Untuk Bang Simpson, Bang Deddy, sama Bang Adi, Bang Rudi juga ya. Salam untuk Kak Iyus, Bunda Isal, Kak Bang Al juga. Salam untuk siapa lagi? Mama Fahmi dan Vika dan Selfie di Sungai Pagar. Salam untuk Kak Yani, Bunda Elsi, Bunda Iza. Bunda Tika juga. Salam untuk semua lah Bang Mazul.
0: Oke, Acamin siap.
3: Dan
0: akan
3: kita juga. Untuk Mama Kembar, apa kabar lama nak dengar. Bagaimana kabar cucunya ya kan? Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Itu aja Bang Mazul, ditunggu lagunya Bang ya.
0: Oke, Acamin. Ya. Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acamin ya di mana tadi di Rumbio. Di belakang Acamin selanjutnya kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar ada Pak Gadeng di Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marikas lagu Scorpion Still Loving You tapi mohon maaf Pak Gadeng malam hari ini khusus manca 2000-an awal saja ya. Titip salam buat fans Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor atau mendengarkan radionya di mana saja berada dan spesialnya buat penyiar. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya sekeluarga dan sukses buat selamanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Gadeng ya, tapi kalau mau diganti lagunya boleh masuk tunggu sampai jam 11. Selanjutnya masih di WhatsApp mendengar ada Mas Agung Hadi di Jalan Srikandi. Mau request lagu Beyonce atau Bruno Mars ya. Salam kompanya buat Mas Maizul dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga teman-teman RRI Pro 1 Pekanbaru di malam hari. hari ini. Oke, terima kasih, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tetap mengantri di malam hari ini. Dan juga untuk Anda, jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali menemani Anda. Tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
3: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
4: Salam olahraga.
2: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
3: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Westlife dengan My Love, pendengar. Jadi lagu ini dipopulerkan oleh Westlife dan juga dirilis pada tahun 2000 sebagai single dari album kedua mereka Coast to Coast. Lagu balada romantis ini bercerita tentang kerinduan mendalam kepada seseorang yang dicintai dan juga keinginan untuk kembali ke tempat di mana cinta itu berada. Dengan melodi yang menyentuh dan harmonisasi vokal khas Westlife, My Love, pendengar, ini menjadi salah satu lagu paling sukses dan juga paling dikenang dalam karir grup asal Irlandia tersebut. Fakta menariknya, video musik My Love direkam di Bandara Internasional Heathrow, London, dan menampilkan suasana perjalanan yang selaras dengan tema kerinduan dalam lagu. Nah, lagu ini berhasil menduduki puncak tangga lagu di Inggris dan beberapa negara lainnya, sekaligus memperkuat posisi Westlife sebagai salah satu boy band terbesar dunia pada awal 2000-an. Nah, hingga kini, My Love, pendengar, tetap menjadi lagu wajib dalam konser-konser Westlife dan sering dianggap sebagai salah satu lagu cinta paling ikonik dari era boy band tersebut. Kembali kita bersama pendengar masih di Rumah Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu. Masih bersama saya Maizul menemani Anda dengan lagu-lagu mancanegara pilihan era 2000-an yang bisa Anda request tentunya malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa mendengar di 0811-7673-991. Untuk list lagu malam hari ini masih tersedia ada Britney Spears dengan Every Time, Rascal Flatts dengan Life is a Highway, Daniel Bedingfield dengan If You're Not the One, Amy Winehouse dengan Back to Black, Tattoo dengan All the Things He Said, Red Hot Chili Peppers dengan Can't Stop, Hubastank dengan The Reason, dan Cascada dengan Every Time We Touch. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Rumah Rindu.
1: Selamat malam, Maizul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah. Gimana kabar, Maizul?
0: Alhamdulillah, Maizul pun sehat malam hari ini, Mbak Vina.
1: Sudah makan, Maizul?
0: Sudah. Mbak Vina, mau minta lagu apa malam hari ini?
1: Tadi ada Cell People.
0: Dari siapa?
1: Siapa tadi ya? Black and apa
0: Oh, Amy Winehouse, Back to Black.
1: Back to Black ya?
0: Judulnya
1: Back. Berapa sih lagunya?
0: Amy Winehouse ya? Sekitar 2000 berapa ya? Saya lupa Amy Winehouse ini berapa.
1: Nah, itu 2000 semua.
0: 2006 ya? Malam hari ini spesial 2000-an semua, 2000-an awal.
1: Oh iya, itu aja.
0: Itu aja. Oke, okay, boleh.
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya buat Maizul ya.
0: Oke, okay, Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang. Di belakang Mbak Vina. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Hai, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Al ini.
0: Bang Al di Pasir Pangaraian. Apa kabar,
2: ya,
0: Bang Al?
2: Di Pasir Pangaraian ini hadir ini. Dingin di sini.
0: Oh, dingin. Kenapa? Habis hujan seharian tadi ya?
2: Dingin di sini.
0: Iya, dingin kenapa? Habis hujan seharian kah di sana?
2: Dingin karena malam dingin.
0: Oh, karena malam.
2: Ya, ini malam
0: dinginnya
2: tadi,
0: dia
2: panas.
0: Oke, terima kasih infonya Bang Al.
2: Ya,
0: malam hari ini mau request
2: Yopinuno ya.
0: Oh, malam hari ini spesial manca aja Bang, 2000-an awal.
2: Oh, manca ya.
0: Benar.
2: Kalau manca dipilih aja lagunya.
0: Dipilih? Yang cewek yang cowok?
2: Cowok aja.
0: Oke, siap Bang, aman.
2: Iya, salamnya terutama untuk Mama Yuzul, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, terus untuk buatnya Bunda Isal, Cu Amin, Bu Urot, Pak Mali, Bang Simpson, Bang Rudi, terus untuk Mama Fahmi, Kak Selvi. Pokoknya buat semua pendengar lah di mana berada ya.
0: Oke, siap Bang.
2: Ya, lagunya dipilih yang terbaik, yang sedih ya.
0: Amin. Yang sedih ya.
2: Sedih ya.
0: Oke, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al di Pasir Pangaraian. Di belakang Bang Al. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Rumah Rindu.
3: Waalaikumsalam.
0: Abang Simpson, apa kabar?
3: Kurang sehat.
0: Oh, enggak kurang sehat. Kenapa tuh, Bang? Faktor cuaca atau gimana? Kecapean.
3: Kecapean mungkin.
0: Banyak-banyak istirahat lah berarti itu, Bang ya. Dan juga jangan lupa makan makanan bergizi, banyakin sayur.
3: Memang iya, itu tetap jalan. Batu ini tak tahu.
0: Oh, batu.
3: Kita ke dokter. Enggak mau jual nih apa sembuh.
0: Berarti memang ya full harus istirahat itu, jangan terlalu diporsir kali tubuh kita itu, Bang. Iya. Oke, Mas Simpson, malam hari ini mau request lagu apa?
3: Lagunya apa? Coba dulu, baca dulu.
0: Di yang... playlist ada Britney Spears dengan Every Time, Rascal. Oh,
3: Every Time tuh.
0: Iya, ya, kayak gitu tuh. Oke, okay, salam-salamnya, Bang.
3: Salamnya buat Majul yang lagi tugas, selalu murah rezekinya.
0: Amin.
3: Jangan lupa kampung tengah diisi.
0: Oh iya, aman, Bang.
3: Pulang, jangan pulang hati-hati.
0: Nah,
3: buat Pina ya, tadi ya, selalu dia ya.
0: Amin.
3: Jangan lama-lama tidurnya, Pina ya. Atika, Atika di apa siap? Oleh itu tiga di kantor. Teguh Ardiansyah Tanjung Balai Karimun ya.
0: Oke.
3: Okay. Bu Ros juga ya. Oleh itu Surti ini, oleh itu Ucu Amin, Ucu Buyung, Ucu Jawai, Bunda Isal, oleh itu Al tadi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Oleh itu satu lagi Pak Diman di Payakumbuh. Satu lagi semua-semua lah tanpa kecuali siapapun selalu. Ina, Ina ya, Ina dengan Ina, oleh itu siapa dari Bunda apa Rita apa dari ini Irina apa ini Ina apa satu Yan itu aja itu.
0: Oke, siap, Bang.
3: Ya.
0: Oke, Bang.
3: Lagunya yang untuk di Perawangan aja ya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Simpson ya. Di belakang Bang Simpson kita akan beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum, Maizul. Waalaikumsalam. Wassalam-salam untuk Maizul, Agus Pranoto, Fardi Umar, Jiah Dito, Andri Putra, dan semuanya. Dan juga minta lagunya Ikutan Aja. Dan sekedar informasi, besok kamu pergi pesta perkawinan, mau nyanyi di sawer. Mudah-mudahan banyak dapat saweran ya, Bang Angga ya. Oke, di belakang Bang Angga selanjutnya masih ada Bang Anggoro di Kubang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam untuk warga RT 03 yang sedang nongkrong di pos ronda. Ada Profesor Suhaib, Mas Nur, Pak Hakiki, Pak Nasihun Amin, Pak Dedi, dan juga bapak-bapak lainnya ya. Semoga tambah aman lingkungan kita. Amin ya. Warganya yang kompak semua mau apa ya, ronda secara bergantian, insya Allah lingkungannya aman ya. Dan juga request lagunya Nelly Furtado, like I'm Like a Bird. Oke, ditunggu lagunya Pak Anggoro ya. Oke, mendengar, baik, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Beyonce dengan Irreplaceable. Setelah ini juga jangan kemana-mana karena saya masih kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
3: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
2: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
3: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Daniel Winningfield, If You Are Not The One, pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 2002 sebagai bagian dari album debutnya, Gotta Get Through This. Lagu balada pop ini, pendengar, bercerita tentang keyakinan seseorang bahwa pasangannya adalah cinta sejati, sekaligus ketakutan akan kehilangan orang yang sangat dicintai. Dengan lirik yang romantis dan vokal emosional Daniel Winningfield, lagu ini menjadi salah satu lagu cinta paling populer pada era 2000-an awal, dan sukses di berbagai negara tentunya. Fakta menariknya, Daniel Winningfield menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya tentang cinta dan hubungan yang serius. If You're Not The One ini berhasil menduduki posisi puncak tangga lagu di Inggris dan masuk jajaran hit besar di Eropa, Asia hingga Australia. Nah, hingga kini lagu tersebut masih sering diputar di radio, digunakan dalam acara pernikahan, dan dianggap sebagai salah satu lagu romantis paling ikonik dari era 2000-an karena liriknya yang menyentuh dan mudah dihubungkan dengan pengalaman banyak orang. Dan kita masih bersama, pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan saya masih menunggu partisipasi Anda tentunya di line telepon kita di 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767399. Lagu-lagu spesial mancanegara era 2000-an awal masih akan terus kami hadirkan. Di antaranya ada Rascal Flatts dengan Life is a Highway, Tattoo dengan All the Things He Said, Red Hot Chili Peppers dengan Can't Stop, Hubesteng dengan The Reason, Cascada dengan Every Time We Touch, Linkin Park dengan In The End, Gwen Stefani dengan Holla Back Girl, dan Three Doors Down dengan Here Without You. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di lem telepon ya pendengar, 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa malam hari ini di 0811767399. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Unci Diko di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Unci.

0: siapa?
1: Uncu Divo.
0: Uncu Divo? Mm. Okey, di Solo ya. Apa kabar cu, sehat?
1: Aman, baik. Ini dengan Abang Seta.
0: Alhamdulillah, dengan Maizul malam hari ini Uncu.
1: Oh ya, halo Bang Maizul.
0: Halo kembali Uncu. Uncu mau request lagu apa di malam hari ini di playlist kita?
1: Lagu Manca tahun berapa?
0: Ini 2000-an awal Uncu.
1: Oh, 2000 awal sampai 2010
0: Cok. Ah ya. Mau dibacakan playlistnya malam hari ini?
1: Westless lah. Westless Perina, Westless Perina, Hai Dream, Hai Medlin gitu.
0: Dari siapa? Westlife. Oh, Westlife tadi sudah diputar cu, judulnya My Love, jadi tidak bisa diputar lagi. Atau di playlist kita di malam hari ini masih ada nih Rascal Flatts dengan Life Is a Highway, Tattoo dengan All the Things He Said, Red Hot Chili Peppers dengan Can't Stop, Who Best Tank dengan The Reason, Cascada dengan Everything We Touch, Linkin Park dengan In The End, Gwen Stefani dengan Holla Back Girl, sama Three Doors Down dengan Here Without You. Mau yang mana cu?
1: Linkin Park lah.
0: Siapa?
1: Linkin Park lah.
0: Linkin Park aja In The End. Oke boleh cu. Salam-salam tuh siapa cu malam hari ini?
1: Salam yang spesial si Abang. Yang mendengarkan suara kita berdua, Abang di Studio Pro 1. Ini Pekanbaru, Poli 60 Kota Solo. Itu salamnya. Pen RRI, krunya, pimpinannya, pennya. Itu salamnya untuk Mama Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Itu Unci Gawai di Jawa, Unci Gawai, Unci Jaimin. Itu salamnya untuk yang sudah menyalamin. Terima kasih salamnya, salam juga dari Unci Dipo. Itu salamnya untuk yang bisa gabung, yang tidak bisa gabung, yang sudah gabung, yang akan gabung, semuanya dari awal sampai akhir disalamin. Yang mengingatkan saja melalui radio streaming, manual digital, dimanapun berada. Itu salamnya untuk semua-semua lalas, semua-semua kesalahan dari Unci Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Halo, Unci Dipo menyapa dari Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Oke.
1: Oke.
0: Siap cu, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncu Divo di Solo ya. Di belakang Uncu Divo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo. Ruwarindu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Rindu, yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bu Yus?
2: Kabarnya baik, dari tadi menunggu Mezo.
0: Oh, dari tadi Bu Yus nunggu.
2: Alhamdulillah masuk juga akhirnya.
0: Kan masih
2: ada jadinya kuat kali gemboknya.
0: Kan ini sudah dibuka gemboknya Bu Yus. Sudah Maizul buka hanya khusus untuk Bu Yus.
2: Maizul apa tuh lagunya?
0: Malam hari ini Manca spesial 2000-an awal Bu Yus di playlist kita.
2: Iya, sama Maizul kalau yang 2000 tuh.
0: Mau yang cewek atau yang cowok?
2: 80 bisa lah dicari.
0: Mau yang cewek yang cowok?
2: Cowok lah.
0: Cowok aja.
2: Hah? Yang ada I love you-nya.
0: Yang ada I love you, I love you-nya ya. Oke, boleh nanti di Maizul carikan.
2: Salamnya buat Pina. Salam juga buat Pak Mali, Ocu Amin ya.
0: Yeah.
2: Dedi di Segunggung.
0: Dedi
2: di Lebersa, Adi di Segunggung. Buat Rudy. Siapa lagi ya? Bu Surtini, Bu Ros. Buat semuanya aja lah Maizul.
0: Okay. Istimewanya
2: buat Maizul ya.
0: Okay, Bu.
2: Yang sedang bertugas. Maizulnya udah makan?
0: Sudah tadi Bu Yus.
2: Makasih Maizul.
0: Sama-sama Bu Yus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus di Tasik Labuai ya. Di belakang Bu Yus masih saya tunggu mendengar partisipasi Anda. Halo, selamat malam. Assalamualaikum ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Mas
0: Maizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Fahmi?
3: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: di sini cerah. Di sana juga. Gimana kabarnya?
0: Maizul juga sehat. Cuaca di Pekanbaru juga cerah. Walaupun tadi sempat seharian kemarin hujan yang mulai dari malam sampai pagi. Tapi hari ini cerah-cerah saja sih.
3: Sama juga ya. Kemarin juga gitu juga di sini. Sampai pagi hujannya.
0: Oh sama juga dilipat kayak ini ya, Mama Fami ya. Oke. Mama Fami mau request lagu apa malam hari ini?
3: Apa aja yang di playlist itu?
0: Di playlist masih ada Rascal Flatts dengan Life is a Highway, Cacu dengan All the Things She Said.
3: Dari Cacu tadi aja.
0: Cacu aja, oke boleh. Salam-salamnya.
3: Mas Maju yang lagi bertugas, semoga saya selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
3: Buat selfie, buatnya tadi ada Bu Ius di Tasikmalaya, Ibu Surtini, Bunda Aini di Perawang, Ibu Emma, Bu Ros di Rumbai, Bu Nenek Aska juga, Ibu Atika, Ibu Gadi di Siak Bu Yani. Dan buat mengasih kembar Pak De Arman, buat Pak Jebani juga ya, katanya di Dumai sudah 2 bulan enggak dapat siarannya.
0: Iya, kita lagi berusaha ini untuk mengembalikan siaran di sana ini, Mau Fahmi.
3: Iya, pantas sudah lama nggak dengar suaranya. Iya, tadi siang main tembak-tembak malah dapat, saya nggak dapat. Rezeki Pak Jebani ya.
0: Benar-benar.
3: Salam juga buatnya Pak Mali juga ya. Buatnya Pak Jekta, Pak Tama, buatnya Pak Atong juga, dan buatnya Bang Rudi, Bang Adi juga di Sigunggung, buatnya Bang Al di Pasir Pangarean, salam juga buatnya Pak Diman di Payakumbuh, dan semua pendengar RRI yang lagi bergabung sama Mas Menjul, dapat salam sehat selalu semuanya. Spesialnya buat Mas Menjul yang lagi bertugas, istimewanya buat keluarga ku tersayang. Terima kasih Mas Najul atas waktu dan lagunya.
0: Sama-sama Mama Fami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fami di Lipat Kain. Baik pendengar, kita akan break lagi sejenak ya. Kita dengarkan dulu tentunya lagu-lagu yang mengantri malam hari ini. Ramai sekali ternyata ya, menunggu untuk diputarkan. Dan selain ini saya masih kembali tentunya masih menemani Anda dalam Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu Memori lewat lagu. Kita nikmati satu lagu dari Britney Spears dengan Every Time, Special cara terkenal di malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
2: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Halo Bandung, milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau Pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Linky Park, Indian, pendengar ya. Satu lagu yang ini sangat memorable banget bagi generasi 90-an saya kira. Nah pendengar, lagu ini dirilis pada tahun 2001 sebagai salah satu single dari album debut mereka Hybrid Theory. Nah lagu ini menggabungkan unsur new metal, rock, hip hop dan juga elektronik yang menjadi ciri khas dari Linkin Park pada awal karir mereka. Dengan lirik yang berbicara tentang usaha, kegagalan dan kekecewaan ketika hasil tidak sesuai dengan harapan, Indian berhasil menyentuh banyak pendengar dan juga menjadi salah satu lagu rock paling ikonik dan juga berpengaruh di era 2000-an. Fakta menarik lainnya, pendengar, Indian merupakan lagu Linkin Park yang pertama kali menembus jajaran lagu teratas di berbagai negara dan menjadi salah satu hit paling populer dalam sejarah band tersebut. Intro piano yang ikonik sebenarnya diciptakan oleh seorang Mike Shinoda, sementara vokal emosional Chester Bennington ini menjadi salah satu elemen yang membuat lagu ini begitu berkesan. Nah hingga kini, Indian tetap ditonton miliaran kali di platform video YouTube dan tetap dianggap sebagai salah satu lagu rock alternatif terbaik sepanjang masa. Bahkan ini menjadi simbol warisan musikal Linkin Park bagi generasi penggemarnya. Baik mendengar, kita masih bersama dalam ruang rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu di mana saya masih menemani Anda hingga tadi jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu mancanegara era 2000-an awal masih akan terus kami hadirkan yang bisa Anda request tentunya di malam hari ini ya. Di line telepon kami tentunya di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Masih ada Rascal Flatts dengan Life is a Highway, Red Hot Chili Peppers Pers dengan Can't Stop, Hubesteng dengan The Reason, Cascada dengan Every Time We Touch, Gwen Stefani dengan Holla Back Girl, Avril Lavigne dengan Girlfriend, Simple Plan dengan Perfect, ATC dengan Around the World, dan selanjutnya ada The Calling dengan Wherever You Will Go. Jadi silakan bagi Anda di 0761-24595 yang ingin bergabung melalui telepon dan juga melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar, Mane? Ini sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Mari lagu apa malam hari ini, mana ini playlist kita?
1: Red Hot.
0: Red Hot Chili Peppers ya. Oke. Okay. Yeah. Can't stop.
1: Apa judulnya?
0: Can't stop.
1: Can't stop loving you.
0: Enggak, can't stop aja judulnya.
1: Oh, can't stop.
0: Oke. Okay.
1: Ini 2000-an awal ya.
0: 2000-an awal, Bang Lady. Oke, terputus rupanya. Silakan dicoba lagi, pendengar. Bapak bila Anda ingin bergabung di line telepon kami, Tuban Deddy, mungkin kalau mau bergabung lagi, silakan masih saya tunggu ya. Di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa mendengar di 0811-7673-991. Tadi ada Pak Nano di Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Still Got The Blues by Gary Moore. Terima kasih, tapi mohon maaf, Gary Moore itu 2000-an awal ya Pak ya. Dan juga gantinya Bon Jovi, tapi Bon Jovi tadi sudah diputar juga. Jadi kalau mau diganti lagi boleh, masih saya tunggu di sampai nanti jam 11 malam ya Pak Nano. Selanjutnya di belakang Pak Nano di WhatsApp pendengar ada siapa ini? Oh, Bang Aan lagi mobile katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Desi Ratnasari Tenda Biru, tapi mohon maaf malam hari ini khusus mancanegara 2000-an ya Pak Aan ya. Mau salam-salam untuk seluruh pendengar Ruang Rindu di malam hari ini, istimewanya spesial buat Mas Maizul aja, sehat selalu sampai tuntas. Oke, terima kasih si Pak An. Boleh diganti lagunya Pak An ya, mohon maaf malam hari ini kita hanya mendengarkan atau menghadirkan lagu-lagu mancanegara 2000-an awal saja. Baik mendengar, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon di 0761-24595 nanti atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Baik, nampaknya kita masih harus rehat dulu lagi, kita dengarkan dulu lagu-lagu tentunya mengantri malam hari ini di playlist kita. Oh tidak boleh ternyata. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Geo.
0: Hai
1: Geo, boleh lagu ini Geo?
0: Siapa
1: dari
0: tuh?
1: Dari Audioslave.
0: Dari siapa?
1: Itu rock studio, bagus studio.
0: Dari siapa?
1: Audioslave.
0: Audioslave ya. Oke, okay, judulnya apa? Yang mana satu itu?
1: Be Yourself.
0: Be Your?
1: Self.
0: Audioslave judulnya? Be Yourself.
1: Be Yourself.
0: Oke, okay, boleh nanti kita
1: ada
0: carikan.
1: Ada lagunya kan?
0: Kita carikan dulu ya.
1: Kalau tidak ada Green Day.
0: Oke, okay, boleh.
1: Bulletproof of Breaking Dream itu bagus juga deh, Gio.
0: Oke, okay, boleh, boleh. Tapi itu 90-an enggak sih?
1: Iya, 90-an deh, Gio. Ini aja. Band Sweet Beautiful One. Itu bagus juga deh, Gio.
0: Oh, ada nih. Audioslave Be Yourself ada. Ada.
1: Nah, oke.
0: Okay. Okay.
1: Ini, Gio. Kan tadi kan gembira bola, bola gembira kan. Belanda versus
0: lawan Swedia.
1: Tunisia versus Jepang.
0: Iya. Yeah.
1: Poinnya Belanda 1. Sedangkan poinnya Swedia 3, Tunisia 0, Jepang 1. Jagokan siapa Belanda dengan Swedia, Gio?
0: Jujur ya.
1: Poin setengah, Gio.
0: Belanda sih.
1: Sama, Gio. Skor 2-0.
0: Kalau Maizul sih ini berharapnya enggak muluk-muluk sih, 1-0 saja sudah oke okay untuk Belanda.
1: Iya, benar tuh, Gio. Beautiful permainannya cantik, Gio.
0: Oke.
1: Penonton itu mendukung, Gio.
0: Siap.
1: Sama dengan pemain ke-13, Gio. Sama dengan strategi lapangan. Kalau 4-4-3 kan itu hebat juga sih Belanda, ada kapten yang terhebat tuh Pandit.
0: Iya, iya benar.
1: Kapten yang gapau. Datu Pendenjong Barcelona tuh bagus juga tuh, Gio. Yakinlah menang Belanda.
0: Insyaallah.
1: Sama
0: Gio, keren
1: Gio.
0: Oke, siap.
1: Iya. Salam-salamnya.
0: Iya, silakan.
1: Buat Gio, sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur, lama di RRI sampai umur 2045.
0: Amin. Kalau bisa pensiunnya di sini.
1: Iya, Gio. Mendengar suara kau, suara dirimu tuh, Gio.
0: Kenapa
1: seperti
0: tuh?
1: Seperti mendengar suara senior, Gio.
0: Bisa aja.
1: Kalau senior, aku Dobitanya, Gio. Atau dalam bercanda, Gio.
0: Oke, okay, siap. Terima Gak kasih.
1: Bagus. Suara Gio tuh unik. Beda yang lain, Gio.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Satu keunikan itu yang membuat orang betah, Gio.
0: Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.
1: Lagunya jangan lupa, Gio.
0: Siap, aman. Ditunggu.
1: Dengan ini salam-salamnya buat pendengar pencinta bola Piala Dunia Pro 1, Pro 3, Gembira Bola, TPRI, semangat, selamat menikmati bola.
0: Okay.
1: Besok jangan lupa di Kepridai ada acara ulang tahun Pekanbaru, ramaikan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rain Aurora ya. Di belakang Rain Aurora masih saya tunggu mendengar partisipasi Anda di line telepon kami. Apabila ingin request lagu-lagu manca 2000 yang telah kami sediakan ya, di 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa mendengar di 0811767399. Baik, jika tidak ada lagi yang bergabung, kita akan rehat lagi sejenak. Kita kembali ke lagu dulu. Kita dengarkan satu lagu dari Three Doors Down dengan Here Without You, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop Mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 2003 sebagai single dari album By The Way. Lagu ini menampilkan perpaduan khas funk rock dan juga alternative rock yang menjadi identitas RHCP atau RSCV ya. Dengan lirik yang penuh energi dan juga mendorong pendengar untuk tetap kreatif, percaya diri, dan terus bergerak maju. Permainan bass yang dinamis, riff gitar yang tajam, serta vokal khas seorang Anthony Kiedis ini menjadikan Can't Stop Mendengar menjadi salah satu lagu andalan dari Red Hot Chili Peppers. Fakta menariknya, video musik Can't Stop yang disutradarai oleh Mark Romanek ini terinspirasi dari karya seni instalasi seniman Austria bernama Erwin Worm, sehingga tampil sangat unik dan juga penuh visual absurd yang bisa dikatakan kreatif ya. Jadi lagu ini juga menjadi salah satu nomor yang paling sering dimainkan oleh Red Hot Chili Peppers dalam konser mereka dan dianggap sebagai representasi sempurna dari energi panggung band tersebut pendengar. Nah, hingga kini Can't Stop tetap menjadi favorit penggemar mereka dan juga salah satu lagu rock alternatif paling ikonik di era 2000-an awal pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimah? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimah sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimah dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Cascade Every Time We Touch, mendengar dan tak terasa kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini harus berakhir, pendengar. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk, baik melalui line telepon dan juga melalui pesan WhatsApp. Dan mohon maaf apabila mungkin ada telepon yang belum sempat terangkat ya, pesan WhatsApp yang belum sempat terbaca, ataupun lagu yang belum sempat terputar. Tapi tenang pendengar, besok masih ada ruang rindu di jam yang sama kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini jangan kemana-mana mendengar, karena kita akan jelang pertandingan Pesta Bola Piala Dunia 2026 antara Belanda versus Swedia tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Dan satu lagu terakhir spesial untuk Anda sudah saya siapkan, ada ATC dengan Around the World. Dan tetap bersama kami di sini mendengar di Pulau Satu Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami malam hari ini. Kami doakan semoga di malam hari ini Anda tetap dalam keadaan sehat dan juga bersemangat mengikuti perjalanan tim-tim terbaik di Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pendengar, persaingan di fase grup kini semakin memanas. Sejumlah tim mulai berada dalam posisi nyaman setelah meraih kemenangan pada laga pertama mereka. Sementara beberapa tim lainnya masih harus berjuang lebih keras untuk menjaga asa peluang lolos ke babak berikutnya. Setiap pertandingan kini memiliki arti yang sangat penting, pendengar. Dan sesaat lagi kita akan membahas pertandingan menarik dari grup F ya, di Piala Dunia 2026 kali ini, yang mempertemukan antara Belanda menghadapi Swedia, di mana laga ini dipastikan menjadi salah satu duel yang menyita perhatian karena kedua tim datang dengan situasi yang berbeda setelah hasil pertandingan mereka pertama kemarin, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kena informasi dan inspirasi.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia ini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, kembali kita bersama dalam jelang pertandingan Piala Dunia Belanda versus Swedia. Nah pendengar, Belanda ini memasuki pertandingan kali ini dengan tekanan yang bisa dikatakan cukup berat. Pada laga pembuka grup F, The Oranje harus puas bermain imbang dengan skor 2-2 melawan Jepang. Hasil tersebut pendengar membuat tim asuhan Ronald Koeman ini kehilangan kesempatan mereka untuk langsung menguasai klasemen grup. Secara permainan, Belanda sebenarnya masih menunjukkan dominasi penguasaan bola yang menjadi ciri khas mereka. Namun efektivitas penyelesaian akhir serta transisi bertahan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi jika mereka ingin meraih hasil maksimal pada pertandingan kali ini. Dengan materi pemain yang dimiliki dan pengalaman tampil di level tertinggi pendengar, Belanda tentu masih menjadi salah satu tim yang bisa dikatakan cukup diperhitungkan. Namun mereka tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan jika ingin menjaga asa peluang lolos dengan nyaman ke babak berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
4: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
3: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
4: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
5: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tahukah Anda, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Cacupa. Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. 4 negara baru, 4 kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.

0: Mendengar, di sisi lain Swedia datang dengan rasa percaya diri yang cukup tinggi. Pada pertandingan pertama, mereka tampil impresif dengan kemenangan telak 5-1 atas Tunisia. Hasil tersebut membawa Swedia ke puncak klasemen sementara grup F dan memberikan modal psikologis yang baik. Tim asuhan Graham Potter menunjukkan permainan yang efektif serta disiplin, di mana mereka mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan terlihat nyaman ketika harus bermain lebih pragmatis sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Kehadiran pemain-pemain seperti Victor Gyökeres dan Alexander Isak ini menjadi ancaman nyata bagi lawan, di mana kecepatan dan ketajaman kedua pemain tersebut bisa menjadi senjata utama Swedia ketika menghadapi tekanan dari Belanda. Pendengar, pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal, di mana Belanda kemungkinan akan lebih dominan dalam penguasaan bola dan berusaha mengambil inisiatif serangan. Sementara Swedia diperkirakan tetap bermain disiplin dan mengandalkan kecepatan saat melakukan transisi menyerang. Bagi Belanda, kemenangan menjadi target mutlak untuk menghadirkan tekanan yang lebih besar pada pertandingan terakhir fase grup. Dan sebaliknya, Swedia hanya membutuhkan hasil positif untuk meyakinkan mendekatkan diri mereka ke babak 32 besar dan memperkuat posisi mereka di puncak klasemen. Lalu mampukah Belanda bangkit dan menunjukkan kualitas sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola Eropa, ataukah Swedia kembali melanjutkan tren positif mereka dan mengamankan kemenangan yang membawa mereka lebih dekat ke fase gugur? Baik pendengar, segera kita akan ketahui bersama dan setelah lagi kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti dan juga mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia.
1: Gitu ya, apalagi di partai-partai final atau menjelang final, semifinal, perempat final, sebetulnya apa yang membuat mereka seperti kurang bisa apa namanya punya mental juara nih ketika ada di partai-partai penentu itu, Bung Nova?
2: Ya mungkin kalau yang terdekat 2010 ya. Kita waktu itu ingat final adalah melawan Spanyol, memang waktu itu kualitas Spanyol lagi top-topnya, lagi bagus-bagusnya, kemudian Andres Iniesta, David Silva segala macam. Ya memang ketika itu kualitas Belanda sebenarnya tidak kalah jauh, tapi mungkin ada faktor-faktor lain di luar itu, dan waktu kalah di 1974 dan 1978 memang yang mengalahkan Belanda waktu itu adalah tuan rumah ya, 74 mereka kalah dari Jerman Barat dan 78 mereka kalah dari Argentina. Nah, saat ini mungkin waktu yang tepat untuk Belanda ya, untuk merebut kota itu untuk kali pertama. Karena memang KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menargetkan timnas Belanda ini sampai ke babak semifinal. Tapi pelatih Ronald Koeman justru menantang balik agar timnya bisa mencapai babak final atau bahkan ya meraih juara. Nah itu akan kita saksikan pada malam ini, apakah bisa Belanda meraih kemenangan pertama setelah pada pertandingan pertama hanya bermain imbang dengan Jepang.
1: Ya, ya bagi pendukung Belanda pastinya berharap tahun ini pecah telur ya setelah dijuluki juara tanpa mahkota. Tapi tadi juga pendengar kita ada yang menyinggung soal ya dalam tanda petik timnas pusat.
2: Netizen tuh
1: karena seringkali karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang berasal dari sana. Dan kalau kita melihat ini DSP-nya sudah ada ya, Bung Nova.
2: Betul.
1: Kalau Anda melihat ini dengan komposisi yang ada dari kedua kesebelasan, Anda melihatnya ini sesuai dengan prediksi atau ada kejutan nih di antara daftar susunan pemain yang ada nih, Bung Nova?
2: Ya memang kalau lihat dari Swedia dulu ya, Swedia ini sama sekali tidak mengubah susunan pemain inti. 11 pemain pertama yang akan turun sama persis dengan saat melawan Tunisia, di mana mereka menang 5-1. Pelatih Graham Potter memang bilang memang tidak melakukan perubahan susunan pemain karena ingin menjaga stabilitas, ingin menjaga continuity dari tim yang dilatihnya saat ini. Karena memang dia juga memberikan porsi terhadap dua penyerang utamanya, Alexander Isak dan Victor Gyökeres, untuk bermain sebaik mungkin dengan dukungan dari rekan-rekannya di lapangan sama 90 menit nanti. Sementara di Belanda sendiri hanya ada satu pergantian pemain, yakni di lini depan tidak ada Pak ini ya, tidak ada Daniel Malen ya.
1: Oh, tapi ini ada nih Daniel Malen nih akhirnya dimainkan nih.
2: Somerville.
1: Oh, Summerfield ya.
2: Summerfield yang mencetak gol kedua pada pertandingan pertama menjadi cadangan, dan yang menjadi pengganti adalah Brobby. Ini dia nanti akan mengisi posisi ujung tombak, dan Daniel Malen digeser ke penyerang sayap. Ini memang penyerang-penyerang Belanda istilahnya versatile ya, bisa menjadi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, maupun menjadi ujung tombak. Ini kalau melihat kualitas pemain-pemainnya sih memang serem nih ya. Akan menjadi pertandingan malam minggu yang menyeramkan bagi kedua tim.
1: Tapi menyenangkan bagi kita yang menyaksikan tentu saja ya.
2: Menyeramkan tapi menyenangkan.
1: Tapi karakter versatile ini memang menjadi ciri khas pemain-pemain modern ya, bisa dibilang ya. Harus bisa bermain di banyak posisi ya, Bung Nova ya.
2: Iya, betul sekali. Karena kalau kita ingat total football itu yang diusung oleh Johan Cruyff dan Rinus Michels sebagai penemunya, memang total football ini adalah filosofi taktik sepak bola yang memiliki poin penting berupa permainan yang cair. Artinya tidak ada batas, jadi seorang back bisa mengisi posisi gelandang, gelandang bisa menjadi penyerang, dan penyerang bisa juga menjadi back. Jadi memang sangat cair gitu, sangat fluid. Jadi memang dibutuhkan pemain-pemain yang versatile. Kemudian juga poin yang kedua soal total football adalah ruang, jadi membatasi ruang gerak lawan sekaligus membatasi ruang gerak sendiri, artinya menjaga kedekatan antar pemain, jadi tidak ada space yang jauh, jadi oper-operanya enak lah. Kemudian yang ketiga juga ada

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program Masatu di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini? Semoga Anda semua terkabar dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun, dan kembali bersemangat ya untuk menjalankan setiap rangkaian aktivitas Anda di kesempatan hari ini pendengar, di hari Minggu 21 Juni 2020. Pagi hari ini bersama saya Dini Oktariani hadir menyapa Anda semua. Dan untuk mengawali pagi hari ini, mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 1-5 bersama dengan Qori'ah, Mawadah, dan Abdul Ghafar. Dan pendengar, nanti juga saya akan menghadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti kita akan beralih ke program Mutiara Pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung.

langsung menceritakan semua masalahnya. Pak Tua Bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak Tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak Tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik.

pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, nak. Tak lebih, tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama, dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami dan segera kita nantikan ya untuk program Mutiara Pagi.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, memasuki bulan Muharram sekaligus tahun baru Hijriah 1448 Hijriah tentunya menjadi momentum yang sangat penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi, evaluasi diri dan juga memperbaiki langkah kehidupan ke arah yang lebih baik. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai makna tahun baru Hijriah, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber Mutiara Pagi hari ini yang sangat kita hormati, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ilyas Husti MA, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Kita doakan semua para pendengar, para pencinta RRI semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Ya, murah rezeki. Dan selalu dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz sebelumnya sudah berkenan untuk memberikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar nanti juga jika waktunya memungkinkan, kami ajak Anda untuk dapat berpartisipasi pendengar dalam program Mutiara Pagi melalui line telepon di 0761-24595 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung dijelaskan terkait materi kita pada pagi hari ini, yakni makna Tahun Baru Hijriah. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah kita dapat bangun kembali dan kembali kita berinteraksi, terutama dimulai dengan bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua, kita berinteraksi dengan alam semesta, termasuklah pada program acara RRI yang kita cintai. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah yang tahun ini adalah 1448 Hijriah. Setelah kita menyelesaikan tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita masuki hari ke-6 Hijriah. Masih momen tahun baru Islam atau yang dikenal dengan tahun baru Hijriah. Para pendengar yang berbahagia, seperti juga yang sudah kita maklumi, pada setiap pergantian tahun kita selalu melaksanakan agenda-agenda besar. Pertama, seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Yang pertama adalah melakukan muhasabah diri dengan berzikir, kemudian melakukan tazkiyatun nafs dalam rangka perpindahan, meninggalkan tahun 1447, kemudian masuk 1448. Dan ini sudah mengagenda tidak hanya pada tingkat kota-kota besar, tapi juga sudah dilaksanakan secara masif oleh masyarakat setelah dulu kita resmikan pada tahun 2023. Yang kita ajak dulu adalah Pak Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawar MA. Kemudian kita dihibur dengan nasyid dan seni-seni Islam yang dihadiri oleh penyanyi terkenal kita, Neno Warisman. Nah, setelah itu hampir di setiap kota desa itu melakukan peringatan pergantian tahun yang disebut dengan muhasabah dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan kita masuk pada tahun 1448 itu, mari kita renungkan sepotong ayat yang biasa disampaikan oleh para mubalik, balighat, yang ada dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kamu memperhatikan setiap diri, setiap orang memperhatikan, merenungkan, melihat ke belakang apa saja baru yang sudah dilaksanakan, lighadin, untuk persiapan hari esok yang lebih baik. Esok yang lebih baik itu adalah alam barzah dan alam akhirat, sampai nanti ujungnya adalah kita dimasukkan dalam surga jannatun na'im. Kemudian Allah mengatakan lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha teliti dengan segala apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, menurut ahli mufassir, minimal ada 4 intisari yang harus kita pahami. Terutama di era kita memasuki tahun baru Hijriah ini. Yang pertama, ayat ini menjelaskan kita untuk perintah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menjunjung tinggi segala perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah yang diperintahkan Allah, pasti nilai-nilai maslahahnya itu adalah lebih besar. Sebaliknya, kalau kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti nilai-nilai mafsadatnya itu, baik untuk diri, masyarakat, keluarga, masyarakat, mesti itu sangat besar. Jadi bahayanya luar biasa. Oleh karena itu, ayat ini pertama adalah perintah. Perintah untuk imtisalu awamiri. Menjunjung tinggi perintah Allah dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam ayat ini adalah perintah untuk muhasabah. Muhasabah itu adalah untuk mengaca diri, ya, terhadap amal-amal yang sudah kita kerjakan sebelum kita dimuhasabah orang. Maka, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Jadi, mari kita renungkan diri kita hitung diri kita, amal kita, berapa yang baik, berapa yang buruk, kemudian apa kesalahan kita, apa amal-amal kita. Setelah itu kita bandingkan sekiranya amal perbuatan ini lebih banyak jeleknya atau perbuatan ini kita kerjakan tapi lebih banyak kurangnya, maka jadikanlah ini sebagai renungan dalam pertukaran ini. Renungan itu adalah bagaimana bahwa kesalahan itu harus tidak kita ulang lagi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, dalam tasawuf Imam Al-Ghazali, muhasabah ini masuk dalam tahap tahalli. Ya, bagaimana kita mengosongkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Jadi baik yang kecil maupun yang besar. Setelah itu dikosongkan, maka masuk tahap yang kedua yang disebut dengan tahalli. Tahalli itu adalah mengisi ya, dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa menghantarkan kita untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, yang ketiga, setelah proses tahalli, kita masuk proses yang ketiga disebut dengan tajalli. Jadi, merefleksikan segala amal ibadah itu dengan niat lillahi ta'ala, dan kita berniat ketika kita beribadah itu, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, renungan muhasabah ini sangat penting bagi kullu nafsin, bagi semua orang, bagi semua jiwa. Yang ketiga, setelah kita bermuhasabah, mari fastabiqul khairat untuk melaksanakan agenda-agenda perbuatan yang baik. Agenda-agenda perbuatan yang baik itu baik dalam rangka ibadah kepada Allah maupun juga dalam rangka untuk berinteraksi sesama antar sesama. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana kondisi masyarakat kita sekarang yang hiruk pikuk baik dengan informasi-informasi yang bisa menjuruskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tercela maupun juga dengan fenomena-fenomena perilaku yang banyak menyimpang terjadi. Umumnya sekarang kita melihat bangkitnya kaum Lut dengan LGBT, kemudian merajalelanya perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti zina dan dekadensi moral. Dan ini tahun ajaran 1448 ini hendaknya menjadi momentum kita bersama untuk mengevaluasi itu baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Agar kita dapat melakukan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Nah, yang keempat, dalam ayat ini kita diingatkan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini bahwa Allah itu punya pengawasan. Jadi mengawas setiap perilaku dan gerak-gerik kita. Ini yang disebut dengan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi direkam, ya. Di buntu itu kita direkam. Akhirnya tak ada satu pun yang tersembunyi. Itu yang disebut dengan khabirum bima ta'malun. Nah, oleh karena itu, melalui momentum tahun baru Islam ini, mari kita lakukan introspeksi terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan mari kita lakukan evaluasi terhadap perbuatan kita, mana yang baik, mana yang buruk, dan yang baik kita tinggalkan, kemudian yang buruk, mari kita lanjutkan dan kita tingkatkan sehingga masa depan kita, hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah akan bisa tercapai. Saya rasa ini untuk pengantar kita. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saya berharap pada seluruh pendengar, mari kita awali kegiatan-kegiatan kita ini dengan niat adalah lillahi ta'ala, untuk mencapai bahagia dunia, bahagia di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, dan kami ajak Anda untuk pendengar yang ingin bergabung di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
2: Alhamdulillah.
3: Pak Suhaimi Bukalis, Pak.
1: Iya, Pak Ustaz.
2: Siapa?
1: Pak Suhaimi
3: Bukalis.
2: Alhamdulillah.
3: Tanya Ustaz.
2: Ya.
3: Bulan Muharram ini Ustaz, amal-amal apa yang bagus Ustaz? Puasanya, sembahyang solat, atau solat atau puasa. Amal-amal apa yang bagus? Kemudian puasanya hari-hari apa aja Ustaz? Puasanya Senin atau Kamis atau yang berapa? Katanya Kamis depan paling bagus Ustaz. Itu Ustaz kata Ustaz. Ya tolong Ustaz jelaskan suara masyarakat tahu Ustaz.
2: Ya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Pak Suhaimi di Bengkalis, Prof.
2: Iya, ya.
1: Baik, mungkin bisa langsung dijawab, Prof. Mengenai amalan-amalan apa saja yang bagus untuk dikerjakan.
2: Baik. Terima kasih Pak Haji Suhaimi ya. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Dalam berbagai hadis disebutkan bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa. Ya. Keistimewaannya itu ada beberapa titik ya yang harus kita manfaatkan. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan ini itu banyak melakukan amal-amal kebaikan. Apa saja amal kebaikan itu? Yang pertama adalah melaksanakan ibadah puasa. Jadi bulan Ramadan ini ladang untuk kita dalam rangka untuk melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak ibadah puasanya? Nah, itu terserah. Ya. Dan Rasul itu mencontohkan bahwa dia banyak melakukan ibadah puasa. Tapi oleh para muhaddisin itu ada beberapa titik ya. Pertama adalah pada awal bulan Muharram, satu Muharram. Ya, satu Muharram kita melaksanakan ibadah puasa dengan renungan bahwa dengan ibadah puasa kita itu kita bisa mengintrospeksi diri bahwa kita akan masuk pada tahun baru. Dan tahun baru ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Kemudian yang kedua, puasa yang sering dilakukan itu adalah satu pada tanggal 1 Muharram. Kemudian yang kedua, pada tanggal 9 Muharram, itu disebut dengan puasa tasyrik ya, atau tusuk ya, pada hari yang ke-9. Yang ketiga adalah puasa Yaumul Asyura pada tanggal 10. Karena tanggal 10 itu banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yang mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah. Umpamanya Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, kemudian dia terpisah antara Adam dengan Hawa. Kemudian Adam menyadari dan mengakui bahwa dia telah melakukan dosa. Oleh karena itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada dalam surat Al-Anbiya ayat 78 ayat 41 ya, dikatakan Rabbana zalamna anfusana wa in lam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Tobat Nabi Adam dalam sejarah begitu sungguh-sungguhnya, tapi Allah mengabulkan tobat Nabi Adam itu setelah 300 tahun. Nah, tobat Nabi Adam diterima itu adalah pada tanggal 10 Asyura. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan terbelahnya laut. Selamatnya Nabi Musa pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan hiu, yang menetap di ikan hiu lebih kurang 40 hari. Kemudian Allah selamatkan Nabi Yunus pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia mendakwahkan agama ini, kemudian dia mendapat tantangan dari Raja Namrud, akhirnya dia dibakar. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuni salaman bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya api, engkau ingin selamatkan Nabi Ibrahim. Selamatnya Nabi Ibrahim adalah pada tanggal 10 Asyura. Nah, makanya 10 Asyura itu kita disunatkan ya, ya, untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang berikutnya adalah Yaumul Bid. Yaumul Bid itu kita disunatkan puasa itu pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Setiap bulan ya, tidak hanya bulan Muharram, tapi di bulan Muharram ini pahalanya luar biasa. Oleh karena itu Pak Suhaimi, kalau kita nak melaksanakan ibadah perbanyak puasa kapan saja ya. Nah, minimal juga ada hari Senin Kamis. Nah, di bulan ini kan. Jadi kalau kita hitung 1 Muharram, 9 Muharram, 10 Muharram, Senin Kamis, kemudian sampai dengan Yaumul Bid itu pada hari tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya tahun baru ini dapat kita meningkatkan ya ibadah puasa kita. Kemudian adalah amal ibadah. Amal ibadah harus lebih baik dari tahun yang telah sudah. Umpamanya pada tahun 2014-47 kita jarang ke masjid berjamaah. Nah, pada tahun ini kita tingkatkan. Karena sholat jemaah itu luar biasa. Fadilatnya ya. Kita pergi ke masjid, mendapat 10 kebaikan setiap langkah. Pulang dari masjid, kita mendapatkan penghapusan dosa 10 dari Allah SWT di lipat ganda. Kemudian sholat kita di masjid, kita mendapatkan 27 derajat. Kemudian bisa bersilaturahim dengan sesama jemaah. Dan bersalam-salaman. Rasulullah mengatakan, siapa musafahah bainahuwa, bermusafahah, berjabatan tangan, maka Allah akan gugurkan dosanya sebelum jabatan tangannya itu terpisah, selesai. Nah, gitulah. Jadi, mengintrospeksi, menilai amal-amal ibadah kita. Kalau sebelumnya kita jarang melaksanakan sholat sunat, ya, baik sunat rawatib, tahun ini kita harus bertekad. Kalau dulu tidak melaksanakan sholat duha, sholat suruk, sholat witir, sholat taubat, sholat tasbih, maka tahun ini kita bertekad untuk melaksanakan amal-amal itu. Ya. Kemudian yang kedua, banyak berzikir, baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran. Jadi, ladang amalnya itu luar biasa, Pak Muslim. Tinggal lagi kita untuk melaksanakannya. Jadi mudah-mudahan dengan Allah membukakan ladang amal yang luar biasa, baik dalam bentuk puasa maupun dalam bentuk amal ibadah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput kita. Itu Pak Muslim, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk seluruh pendengar, khususnya untuk kita yang berdialog dengan Pak Muslim pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya dan ya. Semoga momentum tahun baru ini menjadi sarana bagi kita semua untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya juga ya. Memperkuat keimanan, memperbanyak amal soleh, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Sekali lagi terima kasih Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Ilyas Husti MA, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Riau, atas ilmu, nasihat, dan juga pencerahan yang telah diberikan mengenai makna tahun baru pada program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih Ustadz.
2: Oh baik, habis waktu ya.
1: Iya, keterbatasan waktu ya, kita.
2: Terima kasih
1: Ustadz.
2: Maaf ya, karena waktu sedikit. Ya, kita hanya dapat berikan sedikit setetes. Tapi mudah-mudahan dengan setetes ini bisa kita lautkan. Yang penting bukan hanya ceramahnya, tapi penting bagaimana kita mengamalkan apa yang kita bicarakan tadi untuk setiap pribadi kita menuju hari esok yang lebih baik. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Ilyas Husti MA. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Warta Riau Pagi.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: buku yang sudah ditulis bersama, yang merupakan sudah diterbitkan secara nasional dan ada ISBN-nya. Jadi ini sudah dipakai selama 2 semester di SMP Negeri 1 Kampar ini. Dan siswa sangat antusias membaca buku ini dan diharapkan ini
1: SMP Negeri 1 Kampar ini nanti akan dijadikan pilot project kegiatan ini. Jadi sekolah-sekolah terutama di Kabupaten Kampar akan bisa mengikuti dan bisa.
2: Pokok berita utama dalam rangka memperketat pengendalian, pembinaan, dan pengawasan proses pendistribusian energi, pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. Seekor tapir ditemukan mati ditabrak pengendara di jalan koridor PT RAPP Kabupaten Kuantan Singingi. Waltario pagi hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario pagi selengkapnya edisi hari Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar dalam rangka memperketat pengendalian, pembinaan, dan pengawasan proses pendistribusian energi, pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Dalam upaya menjaga dan mengawasi pendistribusian energi khususnya bahan bakar minyak BBM ke Riau, pemerintah provinsi sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas akhir pekan kemarin di Jakarta. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan kerjasama ini sangat penting untuk kelancaran pendistribusian energi khususnya jenis bahan bakar minyak BBM tertentu atau JBT atau disebut juga dengan BBM subsidi serta jenis BBM khusus penugasan atau JBKP atau BBM kompensasi. Kedua jenis bahan bakar tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah agar penyalurannya di lapangan tidak lagi mengalami kebocoran. PLT Gubernur menyebutkan dengan kerjasama bersama BPH Migas khususnya terkait dengan data pendistribusian BBM bersubsidi dan BBM kompensasi, maka penyalurannya diharapkan dapat tepat sasaran. PLT Gubernur menginginkan ke depannya tidak lagi ada kebocoran atau permasalahan dalam pendistribusian BBM di Provinsi Riau.
2: Kita bukan mengapa, Pak. Kita bukan meminta, tapi kita hak masyarakat yang masuk. Dan ini banyak kami telinga kami dapat laporan dari pabrik-pabrik besar pakai tanker-tanker masuk. Jadi tinggal kita masuk, bapak minyak bapak mana, berapa dipakai, sekarang mana bukti bajanya, ini luar biasa. Ini kalau lengkap data sama bapak nanti, ini tinggal ngalikan faktor pengalinya, maka alhamdulillah Pak.
1: Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau untuk mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi dan BBM kompensasi tepat sasaran.
3: Semoga PKS ini terus memberikan manfaat kedua belah pihak, BPH Migas dengan Provinsi Riau, sehingga dengan kondisi ini juga dapat memberikan keberkahan kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau dan semoga dapat restu dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas bersama yang kita wajib jalankan ini.
1: Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menambahkan pihaknya akan membantu pemerintah Provinsi Riau untuk pengawasan dan data pendistribusian BBM guna penyaluran yang tepat sasaran dan tidak terjadinya lagi kebocoran. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kolaborasi penguatan edukasi gizi dan budaya lokal Poltekkes Riau dan SMP Negeri 1 Kampar luncurkan buku makanan olahan khas Melayu Kampar sebagai pembelajaran sekolah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Pendidikan berbasis kearifan lokal kembali diperkuat melalui kolaborasi antara Poltekkes Kemenkes Riau dan SMPN 1 Kampar dengan meluncurkan buku pembelajaran bertema makanan olahan khas Melayu Kampar. Guru Besar Ilmu Gizi Riau, Profesor Dr. Asli Swirdahayati menegaskan bahwa pengembangan buku berbasis integrasi gizi dan kearifan lokal telah menjadi langkah penting dalam memperkuat pendidikan berbasis budaya dan kesehatan lingkungan sekolah.
5: Dan ini adalah buku yang sudah ditulis bersama, yang merupakan sudah diterbitkan secara nasional dan ada ISBN-nya. Jadi ini sudah dipakai selama 2 semester di SMP Negeri 1 Kampar ini. Dan siswa sangat antusias membaca buku ini dan diharapkan ini membekali mereka supaya cinta.

0: Ini Kabupaten Kampar.
1: SMP Negeri 1 Kampar ini nanti akan dijadikan pilot proyek kegiatan ini. Jadi sekolah-sekolah terutama di Kabupaten Kampar akan bisa mengikuti dan bisa datang ke SMP 1 Kampar ini untuk melaksanakan praktek pengolahan ataupun pembuatan makanan dan minuman khas Kampar ini.
0: Selain kegiatan pembelajaran, sekolah juga merencanakan pelaksanaan hasil karya siswa di mana produk makanan dan minuman khas Kampar akan dipamerkan dan dijual sebagai bagian dari pembelajaran kewirausahaan. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Pendengar, seekor tapir ditemukan mati ditabrak pengendara di jalan koridor PT RAPP Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
3: Seekor tapir ditemukan mati di jalan koridor areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT RAPP, Kecamatan Logas, Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi. Satwa dilindungi tersebut mati akibat tertabrak kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Kabid Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin mengatakan, pihaknya menerima laporan terkait temuan tersebut pada 16 Juni lalu, kemudian menurunkan tim Wildlife Rescue Unit untuk melakukan pemeriksaan di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter hewan, ditemukan luka pada bagian pinggul atau paha kiri serta bagian perut sebelah kanan.
4: Karena berada posisinya persis di pinggir jalan, ya di jalan koridor tersebut, kami duga ini adalah tertabrak oleh kendaraan yang melintas di lokasi tersebut.
5: Jalan itu bisa diakses masyarakat.
4: Kami memotret bahwa akses jalan tersebut itu banyak, tidak hanya menjadi operasional dari pihak perusahaan, tetapi juga dilalui oleh kendaraan masyarakat yang melintas di sana.
5: Kalau untuk usia tapir sendiri?
4: Kenapa?
5: Usia tapir?
4: Tapir berusia kurang lebih 4 tahun, beratnya kurang lebih 300 kg ya.
5: Jenis kelamin?
4: Jenis kelamin jantan. Nah, kami duga itu adalah kantong teso, karena jarak dari teso nilai itu kurang lebih 2 km. Ya mungkin bisa nanti kami tunjukkan di Sarapeta dan kami juga dan diakui juga oleh pihak perusahaan bahwa itu adalah wilayah tempat lalu lintasnya satwa liar dan bahkan kami menemukan sudah ada tanda rambu-rambu di lokasi merupakan tempat lintas satwa liar.
3: Terkait kematian tapir ini, salah seorang warga, Oki, berharap pelaku yang menabrak tapir satwa dilindungi tersebut segera terungkap.
6: Ya cukup kasihan ya, tapir yang di alamnya yang rusak, terus jalan di jalan tabrak sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Yang sebagaimana kita ketahui, tapir kan satwa yang dilindungi. Jadi kalau teman-teman ataupun warga yang pengguna jalan itu berada di jalan koridor, memang koridor satwa ya katanya di situ ya, ya harap waspada atau hati-hati gitu. Ya semoga dapat terungkap lah pelaku yang menabrak tapir ini.
3: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengingatkan seluruh pihak yang beraktivitas di sekitar habitat satwa liar agar meningkatkan kewaspadaan, terutama pada jalur yang diketahui menjadi lintasan satwa dilindungi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Ratusan atlet sepatu roda dari Kota Pekanbaru mulai mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional atau kejurnas sepatu roda Piala Wali Kota Pariaman 2026 yang akan berlangsung pada 2 hingga 5 Juli mendatang. Khairani Januarini melaporkan.
7: Atlet-atlet sepatu roda Kota Pekanbaru mulai mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Sepatu Roda memperebutkan Piala Wali Kota Pariaman yang akan berlangsung pada 2 hingga 5 Juli 2026 mendatang di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Ketua Umum Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, Perserosi Kota Pekanbaru, Zulfikri mengatakan, seluruh klub yang berada di bawah naungan Perserosi Pekanbaru saat ini tengah mematangkan persiapan atlet masing-masing guna menghadapi kejuaraan tingkat nasional tersebut. Menurutnya, Selanjutnya, terdapat 9 klub yang aktif berada di bawah pembinaan Persero SC Pekanbaru. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sedikitnya 150 atlet akan diberangkatkan untuk mengikuti berbagai nomor perlombaan yang dipertandingkan.
8: Ke Kejurnas Pariaman, Juli tanggal 2 ya. Sekarang orang lagi bersih.

0: persiapan klub-klub lagi persiapan untuk Kejurnas Pariaman.
1: Biasanya yang dari Pekanbaru turun 6 melebih dari 150.
0: Ya, itu paling minim.
1: TC kita ada nih, kita buat Sabtu Minggu.
2: Sementara itu, pelatih klub sepatu roda Bina Muda Pekanbaru, Khairul Minan, mengungkapkan pihaknya akan mengirimkan sebanyak 50 atlet untuk berlaga pada Kejurnas Sepatu Roda Piala Wali Kota Pariaman 2026. Menurut Khairul, puluhan atlet tersebut akan turun pada berbagai kategori yang dipertandingkan, mulai dari kategori pemula hingga speed. Ia menambahkan, Bina Muda Pekanbaru memiliki motivasi besar untuk kembali meraih prestasi terbaik pada kejuaraan tahun ini. Pasalnya, pada pelaksanaan kejuaraan tahun 2024 lalu, klub tersebut berhasil keluar sebagai juara umum.
3: Dari Bina Muda sendiri, itu hampir 50 atlet kita turunkan. Dari kategori pemula itu sekitar 21, standar 14, speed 19. Di Kota Pariaman tersebut kita, karena kita ada pernah juara umum Kota Pariaman, dan juga di Tokopi kemarin 2004 ya, Tokopi di Lawali Kota Pekanbaru. Bagaimana dari tim Bina Muda ini mempertahankan gelar juara umumnya?
2: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Persorosi Pekanbaru optimis para atletnya mampu bersaing dan meraih hasil terbaik pada Kejurnas Sepatu Roda Piala Wali Kota Pariaman 2026 sekaligus mengharumkan nama Kota Pekanbaru di tingkat nasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
4: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
5: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

0: Berikutnya kami akan sampaikan hasil pertandingan pada Pesta Bola Dunia dini hari tadi. Tim nasional Belanda memetik kemenangan besar saat menghadapi Swedia dalam laga lanjutan Grup F Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion Houston, Belanda menyudahi perlawanan Swedia dengan skor telak 5-1. Pertandingan Grup F Piala Dunia 2026 antara Belanda versus Swedia tersebut digelar di Stadion Houston pada hari Sabtu 20 Juni 2026 waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. 5 gol kemenangan skuad Orange dicetak oleh Brian Brobby pada menit ke-5 dan 17, Cody Gakpo di menit ke-47 dan 54, serta Crescencio Somerville pada menit ke-89. Swedia hanya mampu membalas satu gol melalui tendangan Antoni Elanga di menit ke-59. Hasil ini membuat tim asuhan Ronald Koeman untuk sementara memimpin klasemen Grup F Piala Dunia 2026 dengan perolehan 4 poin. Sementara Swedia berada di posisi kedua dengan mengemas 3 poin. Masih dari hasil pertandingan dini hari tadi, pedegang Jerman memetik kemenangan sulit dan dramatis atas Pantai Gading. 2 gol Dennis Undaf membawa Die Nationalelf comeback dan menang dengan perolehan 2-1. Laga Jerman kontra Pantai Gading pada lanjutan Grup F Piala Dunia 2026 berlangsung di BMO Field Toronto pada hari Minggu 21 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, dan Jerman bermain dominan sejak awal. Namun Pantai Gading justru memimpin lebih dulu melalui Frank Kessy pada menit ke-30. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Jerman baru membuahkan hasil pada menit ke-68 saat Dennis Undaf menyamakan skor. Jerman menjaga tekanannya dan mendapatkan gol kedua pada menit ke-94 kembali lewat Undaf, dan keunggulan tersebut dijaga sampai laga pertandingan usai. Dengan hasil ini, Jerman memastikan lolos ke babak 32 besar berbekal 6 poin dari 2 laga. Pantai Gading masih di peringkat 2, sementara Ekuador dan Curacao tanpa poin dan baru akan memainkan laga kedua pada pagi hari ini.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Waltario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dalam rangka memperketat pengendalian, pembinaan, dan pengawasan proses pendistribusian energi, pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Seekor tapir ditemukan mati ditabrak pengendara di jalan koridor PT RAPP Kabupaten Kuantan Singingi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat pagi pendengar ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini ya? Apakah sudah bersemangat atau Anda sudah bersiap-siap di area Car Free Day ya untuk kegiatan ya pemecahan rekor muri pendengar talam durian sepanjang 1 km ya dalam rangka hari ulang tahun Kota Pekanbaru pendengar ya. Tadi saya sempat lihat-lihat sedikit karena ternyata mejanya sampai ke depan RRI Pekanbaru dan ternyata antusias masyarakat luar biasa sekali pada kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, di pagi hari ini masih di rangkaian Rio Pagi di Musik dan Informasi. Ya, saya masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda pendengar. Dan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti ya berita Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya sapa Anda. Selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar ya. Semoga segala aktivitas Anda pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan pastinya biar lebih lancar, biar lebih semangat, jangan lupa sarapan dulu. Isi energi tubuh Anda dulu, pendengar, sebelum mengawali aktivitas Anda. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini, nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.